Selamat pagi. Semangat petugas. Semoga sihat selalu. Radio Klasik tetap pilihan nombor satu kami. Terima kasih. Terima kasih orang Kota Kinabalu. Juga Kak Min Rahim. Selamat pagi. Moga diberikan ketabahan untuk menempuh segala dugaan yang mendatang tanpa diduga dan tanpa disangka. InsyaAllah. Amin. Seterusnya Kak Safiyah. Nama Mak Amin atau Mak Ngah Piah dari Gelang Patah katanya. Terima kasih. Buat semua, didoakan. Semoga sejahtera bersama keluarga tersayang. Dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Lagu yang disiarkan cukup mengambil kenangan. Terima kasih menghiburkan kami, peminat setia Radio Klasik. Semoga Radio Klasik tetap unggul di hati kami. Amin. Terima kasih kepada Mak Ngah Piah. Juga Kak Kasmah dari Bangi katanya, selamat tugas. Terima kasih Kak Kasmah. Didoakan semoga diberikan kesihatan yang baik. Juga sihat walafiat kepada semua yang mendengarkan Radio Klasik ketika ini. Juga Kak Rozi Cik Kuan dari Rawang. Katanya turut berduka cita Tun Dr. Siti Asma Muali. Semoga roh arwah ditempatkan di kenangan hambanya yang bertakwa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kak Rozi Cik Kuan. Ayo kita berhibur dengan lagu nyanyian Datuk DJ Dave bersama Uji Rashid. Hilang resah timbul sayang.

Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

Lagu nyanyian Syekal, Cinta Nusantara. Terus menghiburkan saudara sajian klasik sehingga 10 pagi nanti. Saya nak kongsikan informasi sukan. Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya, Tan Chen Ho, memuji tahap disiplin dan karakter anak buahnya selepas berjaya mengikat tuan rumah Indonesia tanpa jaringan dalam aksi kumpulan A Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 di Stadium Gelora Bung Karno malam tadi. Chen Ho berkata beliau berpuas hati dengan keputusan itu meskipun skuad negara memiliki beberapa peluang untuk membawa pulang kemenangan berharga dari gelanggang lawan. Chen Ho berkata Malaysia tampil lebih baik dalam mengawal permainan pada babak kedua dan kekal tenang biarpun Indonesia memilih untuk bertahan lebih dalam serta terpaksa beraksi dengan 10 pemain. Ekoran pemain tengah Tom Haya yang dilayangkan kad merah pada minit ke-37 susulan semakan video bantuan pengadil VAR. Sementara itu, Ketua Jurulatih Indonesia John Hedman memuji penyokong tuan rumah yang menghidupkan suasana di Gelora Bung Karno khususnya pada 20 minit terakhir perlawanan. Malaysia akan menutup kempen peringkat kumpulan menentang Singapura di Stadium Si Jalak Harupat Bandung pada Khamis, manakala Indonesia akan bertemu Bangladesh di Gelora Bung Karno pada hari yang sama. Harimau Malaya kini menerajui kumpulan A dengan 4 mata berkongsi jumlah mata bersama Indonesia di tangga kedua namun memiliki kelebihan perbezaan jaringan. Singapura pula menduduki tempat ketiga dengan 3 mata manakala Bangladesh kekal tercorot tanpa sebarang mata. Prihatin, Radio Klasik.

0: Kembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Kau ni apaan?
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya melayan kasih dan membantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Sofi.
1: Ya, berada di Melaka, frekuensi kami 93.6 MHz. Dan juga dengarkan kami di persembahan langsung di aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara. Dia juga di Android TV, juga di Smart TV. Yang belum mendapatkannya lagi, rugi. Betul-betul percuma aplikasi ini. Hanya muat turun sahaja dan sambil terus mendengarkan kami sepanjang waktu. Dan sekiranya saudara berada di luar negara sekalipun, boleh terus bersama dengan kami 24 jam sentiasa. Sebanyak 14 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 5 pagi tadi. Berdasarkan paparan sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, Pasir Gudang, Johor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 165, diikuti Batu Pahat 160. Nilai Negeri Sembilan dan Samarahan Sarawak masing-masing merekodkan IPU 159, manakala Bukit Rambai, Melaka 157 bacaan IPU. Turut berada pada tidak sihat Kota Tinggi, Tangkak, Port Dickson, Putrajaya, Alor Gajah, Keluang, Seri Aman, Klang dan juga Rompin. Pada masa yang sama, 26 kawasan merekodkan kualiti udara sederhana. Antaranya di Petaling Jaya, Batu Muda di Kuala Lumpur, Kuala Selangor dan Indra Mahkota, Kuantan. 6 stesen pula berada pada tahap baik berdasarkan paparan pada waktu berkenaan. Bacaan IPU antara 0 hingga 50 dikategorikan sebagai baik, 51 hingga 100 sederhana, manakala 101 hingga 200 berada pada tahap tidak sihat. Tepat pukul 9 pagi, seperti biasa kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri. Terus ke Kasia, Sajan Klasik.

Pelaksanaan transformasi ekonomi Bumiputera catat lebih 68%. Malaysia raih pencapaian terbaik World Skills sejak 1995. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Pelaksanaan Plan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035 Putra 35 mencapai 68.55% setakat 31 Ogos lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sebanyak 628 program pembangunan digerakkan kementerian dan agensi berkaitan, dengan 214 daripadanya selesai dan 318 lagi dalam pelaksanaan. Menurutnya, momentum pelaksanaan perlu dipertingkat bagi memastikan manfaat sampai kepada golongan sasaran. Beliau menegaskan, kejayaan Putra 35 bukan hanya diukur berdasarkan jumlah program. Sebaliknya, keupayaannya meningkatkan pemilikan, penguasaan dan daya saing ekonomi Bumi Putra. Kebajikan pekerja dan kemampuan majikan perlu diseimbangkan dalam sebarang pelarasan kadar gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pertimbangan itu penting terutama bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana yang mungkin berdepan peningkatan kos sekiranya kadar baharu dilaksanakan. Mengenai kemungkinan gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan, beliau berkata, sebarang perkembangan perlu menunggu bulan Jawan 2027.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri lah untuk Bulan Jawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, sektor pertahanan dicadang menerima peruntukan sekitar 1.2% daripada keluaran dalam negeri kasar KDNK menerusi Belanjawan 2027. Ahli Geostrategi dan Fellow Kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara, Profesor Dr. Azmi Hassan berpandangan, peningkatan itu penting bagi memperkukuh pertahanan maritim, membangunkan angkatan siber serta memperoleh aset baharu Angkatan Tentera Malaysia. Menurutnya, perkembangan geopolitik serantau menuntut Malaysia meningkatkan kesiapsiagaan, terutama bagi melindungi kepentingan negara di Laut China Selatan dan Selat Melaka. Syarikat telekomunikasi dan pengendali mudah alih digalakkan memperluas usaha meningkatkan literasi digital masyarakat bagi membantu membendung jenayah penipuan atau scam. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu boleh diperkukuh menerusi jaringan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara untuk meningkatkan kesedaran komuniti mengenai keselamatan digital. Menurutnya, langkah kawal selia dan mengekang penyalahgunaan rangkaian perlu disertai dengan pengetahuan dalam kalangan pengguna supaya mereka tidak mudah menjadi mangsa. Malaysia mencatat pencapaian terbaik dalam World Skills Competition sejak 1995 dengan meraih 1 pingat gangsa dan 13 pingat kecemerlangan pada edisi 2026 di Shanghai, China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kejayaan itu melibatkan 22 anak muda negara yang mempamerkan kemahiran dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Pingat gangsa disumbangkan Xia Qin Wan menerusi kategori pengujian perisian yang turut menerima anugerah Best of Nation. Lebih banyak sekolah pondok di seluruh negara bakal diperluas dengan kemahiran kecerdasan buatan AI dan teknologi digital. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, peluasan itu sedang dipertimbangkan selepas projek rintis di 6 negeri menunjukkan impak positif. Program berkenaan menggabungkan pengajian ilmu turut dan agama dengan kemahiran AI, robotik serta teknologi digital. Katanya, pendekatan itu bukan untuk mensekularkan institusi pondok. Sebaliknya, memperkukuh keupayaan pelajar menghadapi perkembangan teknologi semasa. Berita seterusnya. Orang ramai diingatkan supaya tidak mengambil tindakan sendiri terhadap haiwan yang disyaki dijangkiti rabies, termasuk menangkap, memukul atau membunuh haiwan berkenaan. Menurut Ketua Bahagian Kesihatan Jabatan Perkhidmatan Veterinar Kedah, Dr. Umi Sumilah Suraya Muhammad Johar, haiwan terbabit perlu dilaporkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Peringatan itu susulan penularan rabies di Kubang Pasu yang turut menyaksikan kawalan populasi anjing liar dilaksanakan dalam radius 10 km. Individu yang digigit atau dicakar haiwan pula perlu mencuci luka dengan air mengalir dan sabun sekurang-kurangnya 15 minit sebelum segera mendapatkan rawatan. Undang-undang berkaitan kes buli membabitkan pesalah bawah umur perlu dikaji semula bagi membolehkan hukuman lebih tegas dikenakan terhadap kesalahan serius. Perkara itu disuarakan Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM, Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Kata beliau, bentuk hukuman perlu mengambil kira tahap keserisian kesalahan dan tidak hanya tertumpu kepada hikmat komuniti.
2: Kalau kehadapannya, kita tindakan yang tegas, hukuman yang tegas perlu diambil, ya. Dan of course di dalam undang-undang ada peruntukan yang mengatakan kanak-kanak di bawah 14 tahun jika boleh jangan dihantar ke penjara. Tapi mungkin sekarang tiba masanya untuk kita mengkaji. Kalau berat, serius kesalahan itu, mungkin kita harus laksanakan hukuman yang berat.
0: Kandungan filem bertemakan Samsing Sekolah juga tidak seharusnya disalah tafsir sehingga perbuatan buli dianggap sebagai sesuatu yang hebat.
2: Jadi sebaiknya mungkin guru-guru harus discuss dalam kelas, ya, memberi penerangan bahawa filem-filem ini sepatutnya dijadikan sempadan. Filem ini dibuat untuk menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di balik tirai di sekolah pemulihan, di Henry Geni, bukannya untuk dijadikan inspirasi untuk kita membuli rakan sebaya kita.
0: Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Luar negara, gempa bumi berukuran 4.9 magnitud melanda timur Jepun awal pagi ini dengan gegaran kuat dirasai di beberapa kawasan berhampiran Tokyo. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa berlaku pada kedalaman kira-kira 50 km di selatan wilayah Ibaraki. Tiada ancaman tsunami dikeluarkan. Qatar akan mengemukakan kepada Amerika Syarikat beberapa idea baharu bagi memenuhi syarat Iran untuk membuka semula Selat Hormuz. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, cadangan itu dibincangkan dalam pertemuan dengan wakil Qatar di New York. Katanya, Tehran berharap maklum balas akhir Washington dapat diterima esok. Menurut Araghchi, rundingan melalui pengantara Qatar dan Pakistan masih diteruskan dan menjadi lebih serius selepas Iran mengemukakan cadangan terbaharu. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekri menambah 15,500 anggota tentera. Penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan anggota tentera Rusia kepada kira-kira 1,550,000 orang. Ia merupakan peningkatan keempat saiz angkatan tentera Rusia tahun ini, bertambah hampir 48,000 orang sejak Mac lalu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia kini memburu sekurang-kurangnya 4 lagi pingat emas bagi mencipta rekod baharu temasha. Sasaran awal 6 emas berjaya dicapai selepas Eng Yan Yeo dan S. Siva Senggari mempertahankan emas squash masing-masing. Hari ini, sepak takraw menjadi tumpuan utama. Regu negara akan menentang Thailand di perlawanan akhir. Chris Wong Shu Mei pula turun dalam aksi akhir acara baling tukar besi wanita. Manakala, penerjun negara Datuk Pandala Rinong dan Nur Elisha Rania akan beraksi dalam acara 10 meter platform wanita. Malaysia kini mengumpul 6 emas, 3 perak dan 9 gangsa. Beralih ke Litua di Langkawi, LTDL 2026, pelumba Jerman Lennart Jasch menjurai peringkat kedua di puncak Gunung Jerai sekaligus merampas jersey jingga selaku pendahulu keseluruhan. Pelumba Tudor Pro Cycling Team itu menamatkan perlumbaan sejauh 145.6 km dari Taiping dalam masa 3 jam 37 minit 21 saat. Yastur meraih jersi pokadat selaku Raja Pecut. Manakala Kizi Yi dari Terengganu Cycling Team muncul pelumba terbaik Malaysia. Peringkat ketiga hari ini berlangsung sejauh 189.7 km dari Sungai Petani ke Kuala Kangsar.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan transformasi ekonomi Bumiputera catat lebih 68%. Malaysia raih pencapaian terbaik World Skills sejak 1995. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Radio Klasik menggambit kenangan, didoakan untuk hari ini dan hari-hari yang mendatang. Semuanya dipermudahkan segala urusan, dilimpahkan rezeki dan diberkati perjalanan hidup kita dunia dan akhirat. Yang bermula pasti akan berakhir sampai di sini sahaja. Tugasan saya menemani saudara seawal 6 pagi sahaja Klasik. Dan selepas ini, rakan penyampai Adalia Nasharuddin akan terus setia menggambit memori dan kenangan saudara di segmen Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang nanti. Satukan nanti kekal abadi. Saya Izzat Saufi mengundurkan diri, menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk kilafnya semestinya datang daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Silang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kaukab. K-A-U-K-A-B. Kaukab. Kaukab adalah bintang beredar.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi semua. Selamat pagi Malaysia. Hari ini Selasa 29 September 2026 bersamaan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sekali lagi berjodoh dan bertemu kita di udara. Bermula waktu ini insyaAllah sehingga pukul 2 petang nanti menerusi Melodi Klasik. Dan saya Adalia Nasharuddin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Terima kasih kerana terus memilih untuk setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Dan terima kasih juga rakan penyampai Izzat Saufi, Satukan Hati Kekal Abadi, yang telah menceriakan pagi saudara menerusi sajian klasik. Apa khabar semuanya pagi ini? Moga semuanya baik-baik sahaja hendaknya. Dan saudara, ada ketikanya jauh di sudut hati kita mengharapkan pertemuan yang tiada perpisahan. Dan sebagai pasangan, jauh di sudut hati kita mengharapkan agar bersama-sama sehingga ke akhir hayat. Dan sebagai anak, jauh di sudut hati juga kita mengharapkan dapat membahagiakan kedua ibu bapa sehingga sampai saat mata terpejam. Dan jauh di sudut hati sebagai manusia, biarlah kewujudan kita ini di muka bumi ini memberi manfaat kepada orang lain. Dan kadang-kadang sesetengah harapan dan rasa itu tidak dapat kita zahirkan. Cukuplah tersimpan, kemas jauh di sudut hati. Melodi Klasik.

Baik, saudara, seperti biasa, WhatsApp kami 0135656128. Kongsikan apa sahaja rasa, apa sahaja perasaan saudara hari ini. Mungkin ada kisah yang ingin dikongsikan atau mungkin ada ucapan yang belum terzahir. Kongsikan dengan saya. Sambil-sambil tu saya nak tahu siapa yang sedang mendengar saya ketika ini. WhatsApp kami 0135656128. Yang sedang bersarapan, adakah yang tengah bersarapan sekarang ini, di mana agaknya lokasi sarapan saudara? Kalau boleh, kalau permis tempat saudara bersarapan tu mendengarkan Radio Klasik, kongsikan dengan kami nama kedai tersebut. Baik, terus saja berhibur Melodi Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang jabatan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
0: Melodi Klasik.

Baik, terima kasih kerana terus menjadikan Radio Klasik sebagai pilihan utama di hati saudara dan sebagai peneman setia saudara sepanjang hari. Selamat pagi Encik Jalil Paimin, Kota Tinggi. Hari ini ada urusan di Klinik Kesihatan Bandar Penawar katanya, sambil-sambil layan Radio Klasik. Semoga urusan Encik Jalil dipermudah hari ini dan dikurniakan kesihatan yang baik. Selamat pagi Kak Ida dan Abang Aziz. Dataran Udang Galah Teluk Intan, Acuat yang sedang perkena capai pati di Manjoy. Mai rasa taubat sedap kata dia. Encik Muhammad Isa bin Wahid, Pokok Sena Kedah dalam perjalanan nak berniaga cendol. Moga dilimpahi rezeki hari ini insyaAllah. Ayala dari Pantai Remis, selamat pagi. Selamat pagi juga Din Pau dari Kampung Sri Serendah. Ni saya selalu ulang-alik lalu Serendah ni. Juga selamat pagi Kak Rosnah Yus dari Kota Kinabalu Sabah. Kak Rohaya Jack dari Kuching Sarawak. Selamat pagi juga Encik Daman Huri dari Taman Sri Lalang, Keluang Johor. Terima kasih semuanya. Yang lain-lain juga boleh terus WhatsApp kami di talian 0135656128. Terus saja kita sapa menyapa dan mungkin dengan cara begini boleh buat kita terus gembira.

0: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.

Baik, waktu sekarang pukul 10.47 minit pagi. Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Bertemankan saya Adalia Nasharudin. Selamat pagi DJ Muhammad dari Kota Baru Kelantan. DJ kan ajak sarapan di Ayang Cafe. Macam-macam ada katanya. Terima kasih DJ. InsyaAllah kalau kita ke Kota Baru nanti kita pergi sana. Eddie dari Kuala Kangsa menuju ke Proton Tanjung Malim. Hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Eton dari Palung 7. Terima kasih dengan Radio Klasik. Juga selamat pagi Kak Azizah dari Pendang. Baik, sekejap lagi pukul 11 pagi nanti saudara terus saja berhibur, akan dihiburkan dengan nostalgia di Klasik. Tetapi untuk waktu ini dengar dahulu Nur Aniza Idris dengan lagu Empat Dara. Melodi Klasik.

0: Perlis, Kedah, Pulau Pinang, 94.9 MHz di utara.
1: Sila melancung utara Malaysia, tempat menarik banyak di sini.
0: Melodi klasik. Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia.
3: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
2: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: mencapai bulan. Bulan tinggi jauh tergantung di awan.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
2: Nostalgia di klasik.

0: Menyusur kenangan, negeri di bawah bayu 88.1, Kota Kinabalu 91.1, Sandakan.
1: Ringankanlah jari jemari, hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128, 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Melodi Klasik, 10 pagi hingga 2 petang.

92.5 MHz, Lembut Bayu, Pantai Cendering, Terengganu. Negeri cantik, budaya menarik. Melodi Klasik.

0: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Jadilah pengguna bijak. Tentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Kenal pasti sumber berita. Adakah ia boleh dipercayai? Fahami apa yang anda baca dan cari penjelasan. Menilai dengan membuat pertimbangan sewajarnya dan selidik lebih mendalam menjangkaui sumber awal. Jadilah pengguna bijak dengan menentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Pesanan Prihatin Radio Klasik.
2: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
3: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Radio Klasik menggambit kenangan apa waktu sekarang pukul 12.30 minit tengah hari dan untuk waktu ini 15 minit berikutnya ini kita akan memberi laluan kepada segmen tajaan dan hari ini kita sekali lagi bersama-sama dengan SQ Resources Sdn Bhd dan telah pun bersedia di konti siapa lagi kalau bukan Cik Man, Cik Azman Hamid. Assalamualaikum Cik Man.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat adanya?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah. Baik, apa agaknya yang menarik untuk dikongsikan hari ini?
1: Baiklah, terima kasih kepada DJ yang bertugas, DJ Adelia. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari diucapkan kepada seluruh pendengar-pendengar setia Radio Klasik dan juga kepada pelanggan-pelanggan setia kami. Mm-hmm. Nesq Minuman Parti Sarang Burung Walid 2 dalam 1, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Dan sebelum itu, kami di seluruh warga Nesq ingin mengucapkan salam takziah buat seluruh keluarga Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali dan juga semoga Allah SWT mengampuni segala dosa Allahyarhamah, menerima segala amal kebajikannya, melapangkan kuburnya dan menempatkan roh beliau dalam kalangan hambanya yang beriman dan beramal soleh. InsyaAllah semoga keluarga Allahyarhamah khususnya Tun Dr. Mahathir Muhammad dan seluruh anak-anak serta waris diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi kehilangan ini. Seorang ibu yang sangat-sangat besar jiwa dalam negara. InsyaAllah. Al-Fatihah. Bismillah. Okey, Adelia. Jadi kita nak tukar kepada mood yang sangat-sangat baik pada hari ini dan juga kepada pelanggan-pelanggan mungkin di DSQ Minuman Parti Sarang Burung Walid. Kita dah banyak kali kita maklumkan kepada saudara di luar sana, sahabat-sahabat saya, rakan-rakan saya supaya kita kena cokna. Kita kena peka dengan kesihatan kita, tuan-tuan. Dalam keadaan hari ini, saya memandu daripada Negeri Sembilan, datang ke Kuala Lumpur, saya tengok, cuaca pun agak mengganas juga, jerebun. Cuma saya tak tahulah berapa bacaannya kan. Tapi dengan keadaan cuaca luar yang sangat kira kata kurang baik, kita harus ada sesuatu minuman tambahan. Bukan ubat, tetapi dah lama dah, dari tahun 2016 lagi, Nesq dah bertapak dalam pemasaran Minuman Parti Sarang Burung Walid ini dan sangat banyak dapat feedback yang sangat bagus. Untuk kalian-kalian semua nak tahu manfaat jika kita amalkan minum Minuman Parti Sarang Burung Walid ini, apa kesannya, apa baiknya Cik Man, apa manfaat dan juga khasiat yang ada di dalam Minuman Parti Sarang Burung Walid. Jadi kita tak nak cerita panjang lebar, saya nak fokus kepada antara manfaat kepada tuan-tuan yang sebelum ini ada mengalami masalah-masalah usus, masalah penghadaman, selalu rasa macam ni nak bernafas ni rasa macam apa, sempit dada kan. Jadi untuk tuan-tuan, khasiat yang utama yang ada dalam minuman tambahan, bukan ubat, ingat minuman parti, bukan air, tapi parti yang kami masak ini, kami buat ini, ia melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita untuk menguatkan sistem imun dalam tubuh badan kita serta membantu untuk menguatkan tulang lutut dan juga tulang belakang kita, tuan-tuan. Kebanyakannya dalam usia kita sekarang, tuan-tuan, ada yang lebih 40, lebih 50, lebih 60 kan, masing-masing umurnya semakin meningkat, tenaganya semakin menurun. Jadi macam mana kita nak kawal bacaan-bacaan yang menakutkan dengan apa, tingginya kolesterol dalam tubuh badan. Jadi apa kata tuan-tuan untuk hari ini, yang mana selama ini kami buat Minuman Parti Sarang Burung Walid ini dah banyak, dah ramai kita bantu orang di luar sana. Sebelum ini ada ditelantar, ditilam berbulan, solat di kerusi, tak berapa nak kuat, nak berdiri lama, tak boleh, sering mengalami pitam, tak boleh nak berdiri lama, tak boleh nak buat kerja lama, berpeluh, rasa macam pening kepala, macam-macam hal. Kalau nak cerita tentang kesakitan ni, memang banyak Adelia. Tapi kita nak fokuskan kepada sesuatu yang menarik untuk menjaga organ dalaman kita. Untuk kuatkan tenaga dalaman kita supaya anda semua di luar sana bangun pagi-pagi rasa cergas, bangun pagi-pagi rasa sangat kuat. Kaki ni tak ada lagi rasa kebas-kebas, mencucuk-cucuk, rasa macam dada sempit-sempit, rasa terpaksa ambil masa untuk nak coolkan badan, nak betulkan urat, macam-macam alasan lima kan. Jadi kita juga tak nak tuan-tuan terganggu di malam hari tidur kita. Kita semakin berusia ni, Adelia, kena dapat tidurkan yang begitu lena, yeah, yang cukup kualiti jamnya. Mm-hmm. Jangan nanti pukul 2, pukul 3 ke mana, yeah, bang atau bang, perut biasalah. Mm-hmm. Nak buang. Jadi tak selesa. Jadi tak nak macam tu tuan-tuan. Untuk hari ini, apa yang NESQ nak berikan sesuatu yang menarik kepada anda adalah minuman yang dah mendapat persijilan halal daripada JAKIM Negeri Sembilan, mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu KKM Mesti untuk anda. Botol besar, mm-hmm, dibotolkan dalam botol kaca 375 ml. Ada dua package combo kita hari ini, Adalia. Yang baru nak mengenali, yang baru nak mencuba, yang dah banyak kali dengar promosi NESQ, promosi NESQ kan, minuman pati sarang berwalid, tapi rasa nak cuba mahal pula, rasa nak beli macam banyak pula botol. Hari ini kita datangkan dengan dua promosi untuk anda. Yang pertama, ya, pembelian ataupun pengenalan yang baru nak tahu boleh ngam ke tak ngam, serasi ke tak serasi dengan saya kan. Okey tuan-tuan, boleh dapatkan pembelian yang pertama combo kita 3 botol RM100, untuk harga asal 1 botol RM180, tapi NESQ potong RM80 dan tambah lagi 2 botol untuk anda. Jadikan 3 botol dengan harga RM100. Itu yang pertama. Yang kedua, macam biasa, untuk yang nak tambah stok, ada yang nak jana pendapatan, ada yang nak sedekah, nak kongsi, boleh dapatkan promosi 10 botol dengan harga RM300 saja. Jadi tuan-tuan, jangan tunggu lama-lama. Apa yang saya maklumkan ini adalah baik untuk tubuh badan kita, kesihatan individu atau orang yang kita sayang. Telefon sekarang buat tempahan di talian kami 013-245-5548, 013-245-5548, atau boleh WhatsApp juga di talian 016-200-4348, 016-200-4348. Jadi cara pembayaran ataupun pembelian boleh dibuat secara transfer online ataupun boleh tunggu barang sampai baru bayar. Nah, cuma ada sedikit cas perhantaran yang mana tak boleh datang secara walk-in di mana-mana cawangan kami. Boleh, apa orang kata, ada sedikit cas perhantaran lah berbanding harga asal. Yuh. Satu botol RM180. Hari ni 100 dapat 3 botol. Betul. Jadi jangan fikir panjang, dapatkan dan buat tempahan sekarang di telefon, nombor telefon yang saya umumkan sebentar tadi. Dan apa kata Adalia, kita berehat sebentar.
0: Baik, kita rehat seketika sementara mereka memilih A atau B. Ha, pakej 1 atau pakej 2.
1: Yeah.
0: Baik, kita rehat seketika, kembali selepas ini.

0: Baik, itu tadi lagu Malu-Malu nyanyian Datuk Fauziah Nawi. Baik, jangan malu-malu. Kalau masih dalam peringkat cuba-cuba nak serasi-serasi tu, kita boleh beli 3 botol Pati Sarang Burung Walid Nescu dengan harga RM100. Juga kalau yang dah serasi tu, boleh beli 10 botol.
1: 10
0: terus.
1: Botol
0: dengan harga RM300.
1: Okay, baik, teruskan. Okey, baik. Terima kasih kepada Adalia. Jadi, saya nak ulang balik semula kepada sahabat-sahabat, tuan-tuan yang baru saja mendengar siaran Radio Klasik, yang terlepas dengar promosi untuk hari ini. Kepada anda, ingat, kesihatan kita ni memang kena jaga sebaik-baiknya. Saya tak nak dalam usia kita tak jangka, sebab ajal maut ni memang di tangan Tuhan. Tapi kalau umpamanya sediakan payung sebelum hujan. Maknanya tu tak adalah kita basah terus kan. Sekurang-kurangnya ada hari-hari kita dapat kering. Jadi untuk anda yang terlepas dengar untuk promosi hari ini.

0: dia ada seperti ejen untuk mempertahankan wire-wire kecil. Supaya tak adalah minggu ni asyik dan demam. Minggu depan pula nanti sesama. Minggu satu lagi pula ada batuk-batuk. Tiap-tiap minggu ada sakit. Ngapa kamu ni Malik? Kan? Tak adalah. Koja-koja juga kan. Tapi kita nak bila bangun pagi-pagi, tidur malam kita sangat selesa dengan apa cukup jamnya. Ini bila tak cukup jam, bangun mulalah rasa nak. Ada bahasa pentingnya, dia kata jangan nak bekeng-bekeng. Jangan nak marah-marah. Kita nak hidup dalam circle yang sangat gembira, yang sangat positif, riang, yang positif ya, bersama dengan keluarga kita. Ada masa anak cucu ajak, Tok, ada nak pergi ni di Cameron Highland, kita nak petik buah strawberry, Tok boleh pergi tak? Aduh tak boleh lah, lutut tak sio kan. Jadi tak nak macam tu tuan-tuan. Dalam usia saya ada pelanggan saya yang berusia 70 lebih masih lagi melakukan kerja. Ini antara rahsia. Saya tak janjikan bulan bintang emas apa semua kan, tapi ikhtiar sehat, usaha dan juga doa mungkin sebab daripada produk yang Nescue hasilkan ini serba sedikit ia membantu untuk usaha kita, tubuh badan kita supaya lebih sehat, lebih gembira, lebih yakin. Bila sehat, bila gembira, baru kita layak yakin. Ini setiap malam merenung, kenapa sedih, kenapa tak boleh, kenapa sedih manjang, tak nak macam ni tuan-tuan. Menung kan. Jadi kita gembirakan diri kita tuan-tuan. Tak payah hias-hias, kita manjakan tubuh badan kita. InsyaAllah dengan mengamalkan minum secara konsisten, pengambilan dua sudu pagi sebelum sarapan dan juga dua sudu malam sebelum kita tidur, insyaAllah tuan-tuan lepas satu minggu ada nampak perubahan yang sangat ketara dalam tubuh badan kita. Untuk anda sekali lagi saya umumkan untuk tawaran promosi hari ini, pembelian 3 botol dengan harga RM100 atau orang Pantai Timur RM100. Boleh kan? Jadi okay, untuk anda dan juga promosi yang kedua 10 botol RM300. Mana-mana tuan-tuan boleh buat tempahan ataupun hubungi kami sekarang untuk talian, kerana kita buka promosi ini sampai jam 5 petang saja Adelia. Sampai 5 petang hari ini saja, dan telefon kita di talian 013-245-5548, 013-245-5548 atau 016-200-4348, 016-200-4348. Dan untuk penghantaran ada sedikit cas pantaran. Nanti dia orang khabar, Cik Man tak khabar pun ada cas pantaran. Tapi tuan-tuan, berbanding harga asal ya, bayangkan daripada yang 10 botol tu 1,000 lebih. Kita turun, niat utama kita nak bagi semua orang rasa dahulu. Dan juga saya nak ucapkan terima kasih kepada pelanggan-pelanggan yang datang jumpa saya di event yang sebelum baru ni, baru saja berakhir, iaitu Malaysia International Halal Showcase, MIHAS, yang dari jauh tu datang nak tengok Cik Man. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan support kami. InsyaAllah saya doakan untuk semua urusan rezeki kita, kesihatan kita, segalanya dipermudahkan. Ingat, nak cantik, nak sihat, kena kekal bersama dengan Nescue. Ingat pilihan tuan-tuan, nak 103 botol ke ataupun yang 10 botol RM300. Telefon sekarang di talian 013-245-5548 atau 016-200-4348. Dan itu saja masa yang saya ada berkongsi dengan anda, manfaat yang baik untuk semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang best ni kalau dengan Cik Mani, bersemangat dari mula sampai habis. Baik, itu tadi tawaran hebat dari Nescue Sindirian Berhad bersama-sama dengan Cik Azman Hamid, istimewa untuk pendengar setia Radio Klasik, menggamit kenangan. Baik, terima kasih Cik Man, jumpa lagi nanti
0: insyaAllah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Pendaftaran UMP hanya melalui fasiliti KKM. Perancangan Bandar Utama, Kelestarian dan Keperluan Penduduk. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Pendaftaran program ubat melalui POS UMP hanya dilakukan melalui fasiliti Kementerian Kesihatan KKM dan bukan menerusi akaun media sosial. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, orang ramai perlu berwaspada terhadap cubaan pihak tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan terhadap pelaksanaan program berkenaan. Jelas beliau, tiada proses pendaftaran UMP dilakukan menerusi platform media sosial seperti TikTok atau Facebook. Katanya pendaftaran program UMP adalah percuma dan tidak memerlukan sebarang bayaran. Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan kos penghantaran ubat melalui program UMP akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan selama setahun mulai Khamis ini. Inisiatif yang dilaksanakan menerusi kerjasama strategik antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan KKM itu memberi manfaat kepada kira-kira 87,000 pesakit di seluruh negara. Sementara itu, Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, UMP memberi kemudahan besar kepada pesakit, terutama mereka yang tinggal di kawasan pedalaman. Menurutnya, inisiatif UMP bukan sahaja menjimatkan kos dan masa pesakit, malah dapat mengurangkan kesesakan di fasiliti-fasiliti kesihatan KKM. Perancangan bandar di Malaysia perlu mengutamakan kelestarian dan keperluan penduduk, bukan hanya pembangunan serta keuntungan bagi memastikan ia selamat dan selesa untuk didiami. Ketua Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah Fakulti Alam Bina Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Yong Adilah Syamsul Harumain berkata, keperluan itu semakin penting berikutan peningkatan populasi, penuaan penduduk dan perubahan iklim. Jelasnya, perancangan bandar juga perlu mengambil kira keadaan kawasan sedia ada, termasuk kawasan yang telah padat, selain memastikan pembangunan baharu tidak menjejaskan keperluan penduduk. RTM mempergiat pemodenan dan transformasi digital bagi menarik bakat serta generasi muda bekerjasama dengan kerajaan dalam mengangkat imej negara di peringkat antarabangsa. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, meskipun berdepan cabaran luaran dan kekangan kewangan, RTM kekal komited melaksanakan pemodenan secara berfasa menerusi budaya kerja baharu. Katanya, cabaran semasa menuntut kesiapsiagaan mental dan fizikal tinggi warga jabatan. Namun, kerjasama erat Kementerian Komunikasi dan RTM membolehkan tugasan kritikal dilaksanakan dengan pantas. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Felda Investment Corporation Sdn Bhd FIC, Muhammad Zaid Abdul Jalil, 55 tahun, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur hari ini atas dua pertuduhan memperdayakan Lembaga Pengarah FIC pada 2014. Pertuduhan pertama membabitkan pelantikan Sinergi Promenade Sdn Bhd sebagai Project Delivery Partner Master Developer bagi projek The Purpose Commercial Development on Felda Lots in Jalan Semarak, Kuala Lumpur. Pertuduhan kedua pula berkaitan dakwaan memperdayakan Lembaga Pengarah mengenai nilai pesaran 24 lot tanah milik Felda yang dilaporkan berjumlah RM330.96 juta berbanding nilai RM691.7 juta. Mahkamah membenarkan tertuduh dikat jamin RM60,000 dengan seorang penjamin. 29 Oktober depan ditetapkan untuk serahan dokumen. Seorang lelaki maut manakala tiga lagi cedera dalam kemalangan babitkan tiga motosikal di Besut Terengganu malam tadi. Ketua Polis Daerah Superintendent Muhammad Ruzami Abdul Rahim berkata, mangsa Wan Muhammad Saidi Wan Harun, 46 tahun, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian.
Kemalangan turut melibatkan seorang pembonceng berusia 41 tahun serta dua remaja lelaki berusia 13 dan 14 tahun. Siasatan awal mendapati motosikal yang ditunggang mangsa dipercayai mengubah laluan dari kiri ke kanan jalan sebelum dilanggar dua motosikal lain yang bergerak di laluan sama. Sementara itu, dua buah rumah musnah sepenuhnya dalam kebakaran di kampung Dandun Pitas awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 5 pagi itu, dua wanita cedera selepas terpaksa melompat keluar melalui tingkap rumah untuk menyelamatkan diri. Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah memaklumkan kedua-dua mangsa telah dibawa ke hospital oleh orang awam untuk mendapatkan rawatan. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Situasi jerebu dalam negara, 32 kawasan mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat setakat 12 tengah hari. IPD Serian di Sarawak mencatat bacaan tertinggi 175, diikuti Larkin dan Pasir Gudang di Johor, Bandaraya Melaka dan Nilai di Negeri Sembilan. Manakala 30 kawasan di Terengganu, Kelantan, Pulau Pinang termasuk Perak dan Labuan mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, hasrat skuad sepak takraw negara untuk melengkapkan kejayaan emas berganda tidak kesampaian sempat tewas 0-2 kepada juara bertahan Thailand pada asi akhir acara regu. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia terpaksa berpuas hati dengan pingat perak sekaligus menyaksikan kutipan pingat perak kontinjen negara bertambah kepada 4 pada temasya kali ini. Kapten Harimau Malaya Dion Kus mengakui kecewa apabila skuad negara gagal meraih 3 mata penuh selepas kadar seri tambah jaringan berdepan Indonesia dalam asi kumpulan A Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 di Stadium Gelora Bung Karno malam tadi. Kus berkata Malaysia jelas menguasai permainan terutama pada babak kedua dan sepatutnya memperoleh keputusan lebih baik ketika bertemu tuan rumah. Namun pertahanan Cerezo Osaka FC itu menegaskan satu mata yang diraih tidak membawa banyak makna sekiranya Malaysia gagal memperoleh keputusan diperlukan ketika menentang Singapura dalam asi terakhir kumpulan di Stadium Si Jalak Harupat, Bandung, Khamis ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berharap laluan pendakian ke Gunung Jerai dapat terus dikekalkan dalam kalender perlumbaan berbasikal Letuh dan Lekawi LTDL pada masa hadapan. Beliau berkata laluan ikonik di Kedah yang julung kali diperkenalkan pada tahun ini bukan sahaja menyajikan cabaran baharu kepada pelumba malah mencetuskan keterujaan luar biasa dalam kalangan peminat sukan berbasikal tempatan. LTDL 2026 dijadualkan berakhir pada 4 Oktober ini menerusi perlumbaan peringkat ke-8 dari Muar ke Putrajaya. Sambutan luar biasa terhadap F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di litar antarabangsa Sepang SIC berpotensi menyaksikan jualan tiket mencecah 100,000 menjelang perlumbaan yang berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shahriman Hanif berkata setakat ini kira-kira 95,000 tiket telah terjual sekaligus memperlihatkan sambutan yang menggalakkan untuk menyaksikan aksi F1 di Malaysia selepas 9 tahun tidak berlangsung di negara ini. Jumlah kehadiran tertinggi di SIC direkodkan bagi GP Malaysia pada 2008 mencatatkan 126,690 penonton. Luar negara, Meta melancarkan unit perniagaan baru yang akan menyediakan perkhidmatan kecerdasan buatan AI kepada perusahaan. Ketua Pegawai Eksekutif Meta, Mark Zuckerberg berkata, syarikat itu percaya bahawa super intelligence akan wujudkan peluang baharu yang besar kepada individu dan perniagaan. Meta Enterprise Platform akan diterajui Chirantan Desai yang akan melapor secara langsung kepada Zuckerberg. Menurut Meta, Desai mempunyai pengalaman luas dalam membangunkan penyelesaian perisian menyeluruh khususnya dalam bidang AI, infrastruktur, aplikasi perniagaan dan keselamatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.
pendaftaran UMP hanya melalui fasiliti KKM. Perancangan bandar utama, kelestarian dan keperluan penduduk. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Melodi Klasik, 10 pagi hingga 2 petang.

Baik, itu tadi lagu berpantun kasih rakaman tahun 2000 nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza. Dan pagi semalam kita dikejutkan dengan berita pemergian yang amat berbahagia Tun Dr. Asmah Muhammad Ali, dan kita juga dapat melihat kehadiran Biduan Wanita Negara Datuk Sri Siti Nurhaliza yang sama-sama memberikan penghormatan terakhir buat Allahyarham. Dan beliau menyifatkan pemergian Tun Dr. Asmah sebagai satu kehilangan besar kepada seluruh rakyat Malaysia, memandangkan sumbangan Allahyarham yang begitu banyak dalam bidang kesihatan, kebajikan dan pembangunan wanita sepanjang hayat. Salam takziah buat seluruh keluarga Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali.

Kemasan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

Radio Klasik boleh didengar terus menerusi rtmklik.rtm.gov.my dan masih lagi dihiburkan dengan lagu-lagu menggamit kenangan di Melodi Klasik. Yang dalam perjalanan dari mana hendak ke mana, hati-hati dalam pemanduan, dan Radio Klasik akan sentiasa mengiringi perjalanan saudara. Semoga selamat sampai ke destinasi. Selamat tengah hari Man Pandan Jaya, Syahriza dari Jenderam, Encik Muhammad Kamaruzani Jalan Kebun Kelang, Encik Yaakob Suti dari Kuching Sarawak, Pak Lang Ipin Sungai Bakap, dan selamat bersara juga buat Cikgu Muhammad Rozi Muhammad Noh, Guru Besar di Sekolah Kebangsaan Sungai Setar, Pulau Pinang. Selamat tengah hari Encik Abdul Majid Ali, Taman Kota Jaya, Kota Tinggi, juga Kak Laila, Tanjung Karang. Itu antara nama yang sempat saya bacakan. Ramai lagi sebenarnya yang sempat singgah menyapa, tapi yang sempat saya bacakan hanya beberapa nama sahaja. Maaf kalau nama-nama saudara tidak dapat saya bacakan, tidak sempat saya bacakan. Dan mudah-mudahan hubungan kita terus berkekalan walau hanya menerusi WhatsApp sahaja. Terus saja berhibur selepas ini dengan lagu-lagu menggamit kenangan hanya di Melodi Klasik.

Menghampiri pukul 2 petang, sampai di sini sahaja tugasan saya temani saudara menerusi Melodi Klasik. Terima kasih kerana mengizinkan saya untuk bersama-sama saudara seawal 10 pagi tadi. Dan selepas ini, petang saudara akan dicerikan dengan lagu-lagu pop ye-ye menerusi Mestika Klasik. Bertemankan rakan penyampai Mutia Samsudin. Dan sekian sahaja untuk waktu ini. Saya Adalia Nasharudin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Undur diri. Jumpa lagi nanti. Sayang semua, assalamualaikum.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kaukab. K-A-U-K-A-B. Kaukab. Kaukab adalah bintang beredar.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Markah Klasik 2 hingga 6 petang. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan selamat petang kepada semua pendengar setia Radio Klasik yang sentiasa bersama kami. Tak kira di mana jua saudara berada dan melalui apa jua platform yang saudara gunakan untuk dengarkan kami, terima kasih banyak-banyak atas kesetiaan saudara. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada rakan penyampai Adalia Nasharuddin yang telah menghiburkan saudara dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan, lagu-lagu nostalgia, lagu piring hitam dan lagu-lagu filem Melayu klasik. Dan kini saya menyambung tugasannya 4 jam yang berikutnya melengkapkan siaran 24 jam Radio Klasik. Bertemankan saya Mutia Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Dalam pertemuan kita hari ini, hari Selasa 29 September 2026, bersamaan dengan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan saudara, semalam kita dikejutkan dengan berita pemergian seorang wanita yang begitu besar jasanya kepada negara, seorang ibu, seorang isteri, seorang doktor dan juga seorang insan yang sepanjang hayatnya banyak menabur bakti. Pemberian insan yang kita kenang dan hormati tentu meninggalkan rasa kehilangan, namun begitulah kehidupan. Ada waktu kita perlu berhenti seketika untuk mengenang, untuk mendoakan dan untuk menghargai segala jasa yang telah ditinggalkan. Dan selepas itu kehidupan kita tetap perlu diteruskan. Yang masih diberikan kesempatan untuk hidup, terus melangkah. Yang masih mempunyai insan tersayang, hargailah mereka. Yang masih mempunyai waktu, gunakanlah sebaik-baiknya. Kerana kita tidak pernah tahu bila sebuah pertemuan akan menjadi kenangan terakhir. Dan saudara, petang ini kita teruskan perjalanan bersama. Biarlah lagu-lagu yang pernah menjadi sebahagian daripada kehidupan kita menemani langkah yang masih panjang. Dan selepas ini menanti saudara M. Osman dan The Siglap Boys bertemu dan berpisah. Lagu yang dirakamkan pada tahun 1967.

Paduan suara Bori Marantika dan Datuk Sharifah Aini merusi lagu Perasaan Hati. Lagu ini hasil ciptaan sepenuhnya Tan Sri Datuk Sri Dr. Ahmad Nawab. Dan baru saja menghiburkan saudara di Mestika Klasik. Dan waktu sekarang 2.16 minit petang. Selamat petang yang baru dengarkan kami. Tak kira di mana jua saudara berada yang dengarkan kami merusi permis-permis perniagaan, yang sedang menjalankan urusan-urus niaga. Saya doakan semoga urusan saudara dipermudahkan segala urusan. Teruskan kesetiaan saudara. Dan selamat petang juga yang menyapa saya di talian WhatsApp kami. Antaranya kita ada Rodiah Mahyudin Golden Villa Klang Selangor, Wan Salman Naim Sabak Bernam, Abdul Jalil Paimin Kota Tinggi Johor, tak lupa juga Kak Ruzita Abdullah dari Klang Selangor, dan Hafsnah Razak Taman Sri Duyung Melaka, Mentua Tan Kuching Sarawak, Osman Dahan Ipoh Perak. Terima kasih yang hadir sama-sama yang dengarkan Radio Klasik yang sentiasa jadikan kami pilihan nombor satu di hati saudara. Dan selepas ini menanti saudara Husaini dan The Beats Fives mersi lagu Hampa Ke Teman. Terus mengambil kenangan Mestika Klasik.

0: Klassik 2 hingga 6 petang.
1: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

Terima kasih buat orang utara yang dengarkan kami melalui frekuensi 94.9 MHz yang dengarkan kami melalui MyTV 705. Terima kasih banyak-banyak. Dan tak lupa juga yang dengarkan kami melalui RTM Click. Terima kasih juga. Dan baru lalu lagu daripada Roslan Yus, Kau Ku Kenang. Jadi saudara, ciptalah beribu-ribu kenangan bersama insan-insan yang tersayang, kerana dengan kenangan itulah dapat mengubati rasa rindu kita. Dan saya nak bacakan lagi kiriman daripada Azhari bin Muhammad Saad, Wak Azhari JDT dari Taman Mawar Fasa 7 Sandakan Sabah. Katanya siaran di Sandakan cukup jelas, frekuensi 91.1. Cuaca hari ini mendung. Kemana saja Radio Klasik tetap di hati. Lagu-lagu yang diputarkan sungguh mengamit kenangan lalu. Dan nak ucapkan selamat petang kepada keluarga yang berada di Pontian, Johor, dan semua yang mengenali diri ini tak kira di mana saja mereka berada, dengan ucapan semoga semua sihat-sihat hendaknya, insyaAllah, amin. Dan kita juga ada Kak Sa'iyah Abdul Rahman dari Kampung Duku, Jalan Johor, Pontian, Johor. Katanya selamat bertugas di Mestika Klasik, terima kasih. Semoga sihat, dipermudahkan urusan kerja petang ni, terima kasih juga. Saya katanya nak buat ucapan selamat hari lahir untuk anaknya Nur Sakinah Musa yang ke-26 tahun hari ini. Semoga sukses dan bahagia selalu di samping suami dan anak tercinta. Dan juga buat cucu Nur Rania Safira yang ke-2 tahun semalam, semoga menjadi anak yang soleha dan sihat selalu. Dan selamat petang juga buat Shanun Jamal dari Merapuk Lawas, Sarawak, Makrok Namposin, Kasmah dari Bangi, Saad Kidin dari Batu Putih. Terima kasih banyak-banyak yang terus menyapa saya. InsyaAllah nanti saya akan bacakan lagi. Dan selepas ini, kita dengarkan pula lagu daripada MNO dan The Night Shadow, mersi lagu Menanti Saat Ku Tiba. Dan selepas itu, Asiah Tua dan The Thunderbolts, mersi lagu Mungkir.

Paduan suara Datuk Khatijah Ibrahim dan Tan Sri Datuk Sri Dr. Ahmad Nawab Mursilagu, mungkinkah? Dan waktu sekarang pukul 2.39 minit petang. Selamat petang yang baru dengarkan kami, bertemankan saya Mutia Samsudin sehingga pukul 6 petang nanti. Dan selamat petang buat Haji Nan Kasim Asmiah Marari Papar Sabah. Dengar Mestika Klasik petang ni, lagu-lagu menggamit kenangan, teringat zaman kanak-kanak bersama keluarga. Dan cuaca di sini mendung, terima kasih. Dan Zurina Husin dari Sakimat Saban tujukan lagu pada kakak saya Cikgu Zuraidah Ampang Kuala Lumpur dengan ucapan jaga kesihatan, jangan lupa makan ubat. Dan Kak Zai dari Klang katanya lagu petang ni betul-betul menggamit kenangan. Terima kasih banyak-banyak. Dan Kak As katanya Assalamualaikum DJ, selamat petang. Salam Mestika Klasik. Ketika ini akak sedang berniaga air tebu sambil layan Radio Klasik. Semuanya lagu menggamit kenangan. Dekat mana tu Kak As berniaga? Jadi rakan-rakan yang lain boleh sama-sama pergi ke kedai Kak As sambil minum air tebu, sambil boleh layan lagu-lagu di Mestika Klasik, lagu-lagu pop ye-ye, lagu-lagu gitar rancak dan disulami dengan lagu pop sekitar tahun 70-an dan 80-an. Dan menanti selepas ini Berjauhan, lagu daripada Ahmad Zaid dan The Les Virus. Selepas itu, Inandung dan The Fiction, Daku Menunggu. Terus menunggu di Radio Klasik, pastinya lagu yang terbaik untuk saudara.

popular 70-an dan 80-an. Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda. Istimewa di Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baiklah saudara, seperti yang saya uar-uarkan sebentar tadi, selepas ini kita akan di segmen tajaan selama 15 minit dan telah bersedia di talian Puan Nurul Ain Abdul Razak, Pegawai Pemasaran DCM Herb Legacy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar, Dizi Mutia?
0: Sehat, Alhamdulillah. Jadi Puan, untuk petang ni pastinya ada sesuatu istimewa buat pendengar setia Radio Klasik.
1: Baik, Assalamualaikum. Dan selamat petang buat semua pendengar Radio Klasik menggami kenangan. Macam mana petang ni, tuan-tuan dan puan yang baru habis kerja, yang tengah dalam perjalanan balik, yang sedang buat kerja rumah, semoga semuanya dipermudahkan. Nah, petang-petang macam ni biasanya badan pun dah mula terasa penat kan. Dari pagi macam-macam kita buat kerjalah, urus keluarga lah, keluar masuk sana sini, tahu-tahu tak petang. Sebab itu sesekali kita kena berhenti dan tanya diri sendiri, aku ni dah cukup jaga diri ke belum? Tambahan pula keadaan cuaca sekarang kadang panas, kadang hujan dan kita sekarang sedang berdepan dengan jerebu. Jadi jangan lupa perkara asas, minum air secukupnya, rehat bila perlu dan kurangkan aktiviti di luar kalau keadaan udara kurang baiklah. Dan petang ini saya nak kongsikan satu produk yang mungkin dah biasa didengar oleh pendengar-pendengar Radio Klasik, iaitu Pati Sarang Burung Walik Perfai. Okey, Perfai ni merupakan minuman kesihatan yang menggabungkan sarang burung walik, delima, rozel dan madu dalam satu botol kaca berisi padu 325 ml. Kenapa ramai yang suka? Sebab mudah. Tak perlu bancuh atau campur apa-apa. Boleh dijadikan salah satu minuman dalam rutin harian kita. Bukan minuman sebarangan tau. Sebab ia diformulasi daripada bahan-bahan berkualiti tinggi. Bahan-bahan ni semua dipilih dengan teliti supaya setiap togokan bagi manfaat pada badan kita dari hujung rambut sampai hujung kaki. Malah ia sesuai untuk semua peringkat umur dari kadang-kadang 3 tahun ke atas sampailah warga berusia. Okey, kadang-kadang bila kita dengar nama Perfai ni, ada yang tanya, ni minuman apa sebenarnya? Selamat ke nak minum ni? Jangan risau. Perfai ni bukan produk yang baru semalam keluar kilang. Ia dihasilkan oleh syarikat Bumi Putera kita sendirilah. Dan Perfai ada kelulusan penuh daripada pihak berwajib. Jadi memang terjamin selamat diminum. Bukan ubat, tapi minuman kesihatan semula jadi yang dirumus khas untuk bantu kita rasa lebih sihat, lebih bertenaga setiap hari. Jadi manfaat Perfai ni banyak sebenarnya tuan-tuan perempuan. Salah satunya dia bantu bahagian usus dan pencernaan kita lah. Ramai orang tak sedar punca kita selalu rasa cepat letih, selalu rasa macam tak sedap badan kan, kadang-kadang muka nampak kusam, semuanya bermula daripada usus yang kotor. Perfai ni bila diminum secara konsisten, dia akan bantulah singkirkan toksin yang melekat dekat dinding usus kita tu. Jadi sistem pencernaan kita pun jadi lebih lancar, perut rasa ringan, membuang pun senang. Yang ada masalah sembelit, insyaAllah boleh lega. Lepas tu, Perfai juga bagi kesan pada tenaga badan. Ada orang cakap lepas umur 40-an ni, badan cepat sangat rasa letih. Baru buat kerja sikit dah nak baring. Itu sebenarnya sebab badan kita ni kekurangan zat dan sistem imun kita makin lemah. Jadi Perfai dengan gabungan madu, delima, rozel dan sarang burung walik ini, dia akan bantulah tambah tenaga, kuatkan sistem pertahanan badan. Jadi bila bangun pagi tu, rasa segar je kan. Malam nak tidur pun lebih lena. Jadi manfaat lain yang selalu orang nampak ialah pada kulit jugalah tuan-tuan perempuan. Yang ni memang ramai suka. Bila toksin dah keluar, darah kita pun lebih bersih. Kulit muka kita nampak cerah semula, lebih segar dan berseri-seri. Yang ada yang minum Perfai konsisten, dia kata orang sekeliling tegur muka nampak muda daripada usia. Itu bonus yang ramai tak sangka sebenarnya. Dan jangan lupa, Perfai juga baik untuk sakit sendi. Warga emas yang selalu mengadu lutut sakit bila nak naik tangga tu kan, kadang-kadang nak solat pun guna kerusi atau bangun pagi rasa lenguh-lenguh, dengan izin Allah Perfai ni bantu kurangkan rasa itu sebab bahan-bahan dia memang ada fungsi untuk redakan keradangan dalam badan kita ni. Jadi kalau nak dibandingkan, Perfai ni bukan fokus pada satu benda saja, bukan sekadar minum dapat cantik, bukan sekadar minum dapat tenaga, tapi dia bantu badan kita secara menyeluruh dari hujung rambut sampai hujung kaki kita. Itu yang buat saya berani kata Perfai ni sesuai diminum oleh semua peringkat umur. Jadi baiklah tuan-tuan perempuan, sekarang saya nak kongsikan pula tawaran yang kami sediakan khas untuk pendengar Radio Klasik petang ini. Kalau selama ni harga biasa Perfai ialah RM155 sebotol, kali ini kami turunkan harga supaya lebih mudahlah untuk anda dapatkan Perfai untuk diri sendiri dan juga seisi keluarga. Okey, untuk nak cuba dulu atau nak ambil dalam jumlah yang sederhana, kita ada pakej 6 botol Perfai hanya RM200. Tapi kalau anda memang nak buat stok untuk keluarga, ada satu lagi pilihan yang lebih banyak. 12 botol per 5 hanya RM300. Bezanya cuma tambah RM100 daripada pakej 6 botol. Tetapi anda dapat 6 botol tambahan. Jadi memang lebih banyaklah stok untuk kegunaan sendiri ataupun dikongsi bersama keluarga. Mudah kata nak ambil 6 botol boleh, nak terus ambil 12 botol pun boleh. Pilih saja pakej yang sesuai dengan keperluan dan bajet anda. Dan yang paling istimewa untuk minggu ini, kita bagi percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Tak kisahlah anda duduk di mana sekalipun, tak payah risau tentang charge pos, semuanya kami tanggung. Tapi kena cepat tahu, sebab bila orang dengar saja percuma penghantaran, memang berebut-rebut orang nak beli buat stok. Jadi promosi ni pun tamat tepat jam 6 petang ini. Jadi siapa yang tengah dengar sekarang, jangan tunggu-tunggu sementara jam belum pukul 6 petang. Cepat-cepat buat keputusan dan terus capai telefon, call atau WhatsApp 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Baik, DJ, kita berhenti sebentar.
0: Baik saudara, kita berehat sebentar dengan lagu Di Taman Bunga oleh F. Abdullah dan The Families.

0: masih di segmen Tajaan selama 15 minit dan bersama-sama petang ini bersama dengan Puan Nurul Ain Abdul Razak, Pegawai Pemasaran di CM Herb Legacy. Dan pastinya Puan Ain, ramai yang terlepas untuk dengarkan tawaran istimewa sebentar tadi.
1: Baik, terima kasih DJ Mutia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, jangan tukar siaran dulu. Kita sambung semula perkongsian kita pada petang ini. Tapi sebelum itu, saya nak ulang sedikit tentang promosi khas yang kami sediakan petang ini. Untuk pengetahuan semua, harga biasa per fight ialah RM155 sebotol. Tetapi seperti biasa petang ini, kami sediakan dua pilihan package untuk pendengar setia Radio Klasik. Package pertama, 6 botol per fight hanya RM200. Manakala package kedua, 12 botol per fight hanya RM300. Dan untuk kedua-dua package ini, penghantaran adalah percuma ke seluruh Malaysia. Jadi kalau tuan-tuan perempuan memang dah lama bercadang untuk mencuba per fight, bolehlah pilih package pertama tadi. Kalau nak buat stok lebih banyak dekat rumah, package kedua juga tersedia dengan tawaran yang lebih murah lah. Cuma saya nak ingatkan, masa semakin suntuk sebabnya promosi ni hanya sampai jam 6 petang hari ini. Jadi selagi promosi masih dibuka, bolehlah buat tempahan lebih awal supaya tidak terlepas tawaran yang kami sediakan petang ini. Untuk tempahan, terus saja hubungi HQ kami di 014-988-2436 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Kita juga sediakan pembayaran secara COD. Tunggu barang sampai, barulah bayar, okey? Baik, sebenarnya bila kita cerita pasal Perfai ni, ramai orang sangka dia macam minuman biasa saja. Tapi tidak ya, ini bukan air manis dalam botol biasa tu. Ini kita formulasikan khas, betul-betul kaji dan gabungkan bahan-bahan terbaik supaya setiap teguk itu bagi kesan untuk kesihatan menyeluruh. Maksudnya apa? Maksudnya kita tak fokus satu saja. Kita tak buat Perfai ni sekadar nak cantikkan kulit semata-mata atau sekadar untuk detox. Kita buat untuk bantu tubuh badan berfungsi elok dari atas sampai bawah, dari kepala sampai ke hujung kaki. Tak kira lelaki ke perempuan, muda ke tua, anak-anak remaja atau mak ayah yang dah berumur, semua boleh amalkan Perfai. Sebab itu saya yakin dan berani cakap ini minuman kesihatan untuk semua. Tak perlu ubat pelik-pelik pun. Kadang badan kita ni cuma perlu nutrien semula jadi yang betul, konsisten dan menyerap elok dalam tubuh. Itu yang kita bawa dalam Perfai, bukan air biasa tapi parti yang padat dengan khasiat. Baiklah, Perfai ni macam mana cara nak minum? Ini soalan wajib ni. Bila dah beli, tidak tahu cara minum kan? Minum hari-hari ke? Hari-hari kena minum, cuma ambil 2 sudu besar waktu pagi sebelum sarapan dan 2 sudu besar waktu malam sebelum tidur. Anak-anak, 1 sudu kecil pagi dan malam juga. Kalau jenis yang perut sensitif, boleh ambil lepas makan sikit dulu. Tak ada masalah, yang penting kita konsisten. Sebab bila badan kita ni dah terbiasa, baru nampak kesan dia. Dan jangan risau, kalau tengah makan ubat hospital pun boleh je minum Perfai. Cuma jarakkan 1-2 jam dari waktu makan ubat lah. Sebab Perfai ni bukan ubat, dia minuman kesihatan, bantu kuatkan badan dari dalam. Jadi ramai pelanggan pilih Perfai ni sebab apa? Sebab mudah diamalkan sebagai sebahagian daripada rutin harian lah. Dia berkongsi, mereka rasa lebih selesa menjalani aktiviti harian dan ada juga yang menjadikannya sebagai salah satu ikhtiar untuk menjaga kesihatan diri. Okey? Bagi pakcik-pakcik dan makcik-makcik yang sedang menjaga bacaan gula dalam darah, bacaan kolesterol atau tekanan darah, teruskan pemantauan dan nasihat doktor. Jangan hentikan ubat atau rawatan yang diberikan. Dalam masa yang sama, jagalah pemakanan dan gaya hidup. Sebab Perfai ni bukan ubat dan bukan pengganti rawatan doktor. Ia hanyalah salah satu pilihan minuman yang boleh dijadikan sebahagian daripada rutin harian jika sesuai untuk diri kita ni. Dan bila bercakap tentang kesihatan tuan-tuan perempuan, saya selalu suka gunakan satu ayat ini, kesihatan bukan perbelanjaan tetapi pelaburan untuk masa hadapan. Kita mungkin rasa beli sesuatu untuk kesihatan hari ini macam satu perbelanjaan, betul tak? Tetapi cuba fikir semula, kalau badan kita terjaga, kita boleh terus bekerja, mencari rezeki, betul tak? Bermain dengan anak-anak, cucu-cucu, beribadah dan menikmati masa bersama keluarga. Itu nilainya yang jauh lebih besar. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, Saya nak ingatkan sekali lagi tentang promosi khas yang sedang kami adakan hari ini. Kalau sebelum ini, ada yang masih berkira-kira ni, masih tunggu masa yang sesuai, saya cadangkan jangan tunggu terlalu lama. Sebab masa promosi kita pun semakin suntuk ni, DJ. Kadang-kadang kita duk cakap, nantilah, kejap lagi nak order. Awal lagi ni. Sekali tengok jam, dah nak pukul dah 6 petang, DJ. Bila promosi dah tamat, kita pula yang terkilan, kan? Sebab tadi sebenarnya dah ada peluang yang kita sia-siakan. Jadi kalau memang dah berkenan dengan tawaran hari ini, tolong ambil peluang sementara masih ada. Okey, harga asal perfai RM155 sebotol. Jadi petang ini kami ada dua pilihan package yang boleh tuan-tuan dan puan-puan pilihlah. Okey, iaitu package pertama, 6 botol perfai bernilai RM200 sahaja. Manakala package kedua, 12 botol perfai bernilai RM300. Dan untuk kedua-dua package ini, percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Ini untuk minggu ini sahaja tau. Untuk tempahan, terus hubungi HQ kami di 0149-88-2436. 0149-88-2436. Saya ulang sekali lagi, 0149-88-2436. Ikutlah keselesaan masing-masing, sama ada nak call ke atau WhatsApp HQ kami. InsyaAllah tim kami akan melayani setiap tempahan tuan-tuan dan puan-puan dengan sebaik mungkin. Okey, baiklah semua pendengar-pendengar Radio Klasik, terima kasih kerana setia bersama di CM Hub Legacy. Jumpa lagi di slot tajaan akan datang. Jaga diri, jaga kesihatan dan jangan lupa perfai sekali rasa pasti selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Nurul Ain untuk tawaran istimewa buat pendengar setia Radio Klasik. Jadi saudara, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan tawaran istimewa ini. Dan baik, kita teruskan untuk petang ini dengan lagu M. Osman dan Blue Rhythm Scale, Madah Harapan. Lagu yang dirakamkan pada tahun 1967.

Menikmati Patin di Pahang 107.9 MHz. Halwa telinga saudara. Terus menggamit kenangan di Mestika Klasik.

Lagu daripada Dato' Ahmad Jaiz, Ku Kenang Hingga Abadi, baru saja menghiburkan saudara di Mestika Klasik untuk petang ini 29 September 2026. Dan saya terima lagi beberapa kiriman, dan banyak sebenarnya saya terima kiriman WhatsApp, dan antara yang terpilih untuk petang ini daripada Ibrahim Deraman Taman Daskoh Kuala Krai, katanya salam DJ bertugas, waalaikumsalam, nak buat ucapan selamat petang kepada Scott Veteran ATM, Ismail Suri di Teluk Intan Perak, Pak Ngoh Samsudin di Padang Tengku Kuala Lipis Pahang, dan Pak Do Johari di Pangkal Meleret Macang Kelantan. Dan kita juga ada Haji Jaafar Ujang Kapung Talang Kuala Pilah, Muhammad Kasim dari Lorong Mawar Batu 10 Bintulu. Salam ini buat Zainab Ahmad di Kampung Janggalas Bekenu Sibuti. Ucapan salam muhibah dan ceria mendengar lagu 60-an petang ini. Dan Baharudin Mat Kampung Gusai Jerantut Pahang, salam DJ Radio Klasik. Selamat petang, selamat bertugas. Katanya cuaca di kampung saya sekarang panas, kuat. Mungkin nak hujan. Baik saudara, tak kira apa juga keadaan cuaca di tempat saudara, ambil langkah berjaga-jaga. Kalau kita sedia maklum keadaan cuaca jerebu semakin masih tidak stabil, sekiranya nak keluar ke mana-mana, bawa juga pelitup muka dan bekalkan juga air putih. Minum air putih yang sebanyaknya, secukupnya, supaya badan kita tak terasa rasa penat, letih. Jadi jaga kesihatan, tak pun duduk saja di rumah, berehat saja di rumah, biar Radio Klasik menemani petang saudara dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Dan selepas ini pastinya lagu daripada Sarina Hashim, Pujian Yang Palsu, lagu yang dirakamkan pada tahun 1977. Kita dengarkan dahulu Debaran Jiwa, lagu daripada Muzarizwan dan The Honey Blues. Terus dengar Mestika Klasik.

Assalamualaikum, saya Zulkona. Mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemanduan saya. Radio Klasik menggami kenangan.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua orang

Lagu kenangan 1973, Senyum Tanda Kenangan, lagu yang dinyanyikan oleh Maria Bacuk dan A. Ramli, baru saja menghiburkan saudara. Dan saudara, kerajaan akan menanggung sepenuhnya kos penghantaran ubat melalui program ubat melalui pos UMP selama setahun melalui 1 Oktober ini. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, inisiatif itu dilaksanakan menerusi kerjasama strategi antara Kementerian Komunikasi menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi membolehkan rakyat yang berdaftar dengan program berkenaan menerima penghantaran ubat secara percuma tanpa perlu membayar kos penghantaran. Dan terima kasih kepada kerajaan yang sentiasa menyediakan inisiatif-inisiatif untuk membantu rakyat kita Malaysia. Dan saudara, selepas ini kita ada lagu daripada Datin Rafiah Buang, Itulah Harinya, yang dirakamkan pada tahun 1975. Tetapi kita dengarkan dahulu A. Halim dan The Fiction, Selamat Pulang dan Jumpa Lagi. Dan yang mana sedang berada dalam kenderaan nak pulang ke mana-mana, berhati-hati di jalan raya.

0: lagu-lagu popular 70-an dan 80-an.
1: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
0: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
0: Istimewa di Radio Klasik.
2: Hayalan menjelma ketika pikiran melayang menjauh mengenangkanmu.
3: Terima kasih kepada saudara yang sentiasa memilih kami sebagai pilihan nombor satu di hati saudara, sentiasa memilih kami sebagai peneman di waktu petang, dikala ingin mengimbau kenangan-kenangan manis. Terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih juga yang hadir sama-sama di talian WhatsApp kami. Antaranya kita ada Tantari dan Mas Mira, Matang Menara, Sungai Besar Selangor, Hamid Harun Kemaman, Hasnah Minah dari Kampung Bukit Hijau Sempadan Puncak Alam, Muharim Samsuri Kuala Lumpur katanya nak buat ucapan buat kedua ibu bapa Samsuri Muhammad dan Nur Rusnani bin Ismail. Semoga sihat dan bahagia selalu. Doa kami adik-beradik bersama selalu. Amin, amin. Terima kasih kepada saudara yang tak putus-putus menyapa saya di talian WhatsApp. InsyaAllah saya akan bacakan lagi. Dan saudara suka diingatkan, masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, tepat pukul 4.16 minit petang. Dan selamat menaikkan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

0: Radio Klasik di Georgetown, 101.7.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. Yang bermaksud daripada Ubay bin Ka'ab, beliau berkata bahawa ada seorang lelaki yang aku tidak ketahui ada orang lain yang lebih jauh rumahnya daripada masjid selain daripada dia, namun dia tidak pernah tertinggal daripada bersolat di masjid. Kemudian ada yang berkata kepadanya, atau aku sendiri yang berkata kepadanya, bagaimana kalau engkau membeli seekor keldai untuk ditunggang ketika gelap dan juga ketika tanah dalam keadaan panas? Lelaki itu lantas menjawab, aku tidak gembira jika rumahku terletak di sebelah masjid. Aku ingin agar langkahku ke masjid dan kepulanganku ketika aku kembali kepada keluargaku dicatat oleh Allah Subhanahu wa Taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menghimpunkan semua itu untukmu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam Selangor serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Syukur Alhamdulillah tepat pukul 4.16 petang sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik. Dan waktu sekarang pukul 4.29 petang yang mungkin ramai dah dalam kenderaan, dah nak balik, dah habis waktu kerja, apapun patuhi had laju, bukan sekadar papan tanda. Setiap had laju ditetapkan untuk membantu kita mengawal kenderaan. Jadi jangan kejar masa hingga mempertaruhkan nyawa. Pandu dengan tenang, patuhi had laju dan sentiasa bersedia menghadapi keadaan di jalan raya. Jadi saudara, teruskan perjalanan dengan hati yang tenang. Biar jalan raya menjadi tempat kita menikmati perjalanan dan biarkan lagu-lagu yang menggamit kenangan menemani saudara sepanjang perjalanan. Pandu dengan cermat, jaga diri dan jaga orang di sekeliling kita. Jadi biar saya yang menemani saudara dengan lagu selepas ini. Kita ada lagu daripada Adam Ahmad, Bersamamu, dan selepas itu Datuk Francis Kapita Mursi lagu Semangat Cinta Lama.

Nur Lela Nasir dan S. Ahmad mesti lagu Sehidup Semati. Baiklah saudara, jangan lupa janji temu kita untuk Adila, Aku, Dia dan Lagu untuk petang ini 5.30 minit petang dan 5.15 minit petang. Seperti biasa, ulangan untuk Cubit-Cubit Manja. Teruskan kesetiaan saudara di Radio Klasik. Hanya lagu-lagu yang terbaik pastinya di Radio Klasik.

0: aku tertari. Kalaulah sungguh tak mungkin aku kan jatuh. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kaukab. K-A-U-K-A-B. Kaukab. Kaukab adalah bintang beredar.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
2: Ikuti garapan isu-isu semasa dalam Cubit-Cubit Manja.
3: Satu lagi kan, ha, Malaysia menduduki carta paling atas destinasi mesra Muslim terbaik dalam laporan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI 2023 tahun.
4: Tempoh 4 bulan pertama tahun ni pun hampir 15,000 notis kesalahan merokok di premis makanan dikeluarkan. Jangan tak tahu.
5: Kita akan buat jualan di lokasi-lokasi terpilih. Maknanya lebih ramai rakyat akan dapat beli barang dengan harga rahmah. Sebab dah ada kedai cari rakyat ni.
2: Ke udara setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Yang tu pun cantik. Eh, abang Saif. Tengoklah ni. Baju bayi ni ha. Comel sangat kan. Yang ni pun comel. Yang warna biru muda tu pun lembut aja. Kalau anak kita pakai nanti mesti nampak macam anak orang kaya.
2: Sabau. Belum lahir lagi anak kita tu Shima sayang oi. Belum apa-apa dah nak ajar anak bergaya VIP bagai. Beli yang biasa dah lah.
1: Biar dia bergaya dari kecil. Tapi kan abang, kita jangan beli banyak-banyak sangat. Takut nanti membazir pula.
2: Yelah, betul lah tu. Lagipun, anak kita ni nanti bukan tak kat fikir pasal pakaian dia. Pendidikan masa depan dia pun kena fikir juga tau Syima.
1: Cakap pasal pendidikan ni kan. Semalam, anak saudara Syima, anak Kak Senah tu, si Megat Daniel tu lah. Dia telefon. Katanya dia tengah fikir nak sambung belajar dalam bidang TVET.
2: Baguslah tu. Dia memang minat benda teknikal kan?
1: Mula-mula dia risaulah juga sebab ramai kata kalau nak berjaya kena ada kelayakan akademik semata-mata.
2: Itu pemikiran lama yang oi. Sekarang industri perlukan orang yang ada kemahiran dan kompetensi, bukan saja akademik je.
1: Betul. Shima pun baru tahu TVET boleh jadi pilihan untuk graduan yang masih belum mendapat pekerjaan. Daripada duduk menunggu kerja, lebih baik gunakan masa tu untuk tambah kemahiran.
2: Betul. Lagi pula sekarang ni TVET banyak bagi pendedahan secara praktikal dan amali tau. Bukan belajar teori je. Mereka boleh belajar menggunakan teknologi dan peralatan yang digunakan dalam industri.
1: Patutlah bidang macam kejuruteraan dan elektrikal banyak dapat perhatian kan? Tapi kan TVET bukan kejuruteraan dan elektrikal je. Malah banyak lagi bidang kemahiran lain yang sesuai dengan minat dan kecenderungan masing-masing.
2: Betul. Kemahiran macam tu bukan je boleh diguna untuk kerja. Malah boleh jadi asas tau untuk buat perniagaan ataupun perusahaan sendiri.
1: Maksudnya, kalau belum dapat kerja, jangan anggap masa menganggur tu masa yang sia-sia.
2: Yelah. Jadi, masa untuk bina diri. Tambah kemahiran, bina keyakinan, tingkatkan keboleh pasaran.
1: Pandailah Abang Saif saya ni bercakap hari ni.
2: Biasalah. Bakal ayah kena nampak berwibawa.
1: Memang. Bakal ayah konon. Tadi nak beli 3 helai baju pun berkira. Sudah kena pilih-pilih pula tu hidung masin. Dengar lah.
2: Itu namanya kemahiran mengurus kewangan ya ibu.
1: Yelah tu. Tapi kan Shima setuju dengan keputusan Megat Daniel tu tau. Kalau TVET boleh tambah kemahiran dan buka lebih banyak peluang kerjaya, kenapa tidak kan?
2: Betul. Dalam dunia pekerjaan hari ini, kita bukan je perlu tahu apa kelayakan kita. Tapi kena tahu juga tahu apa kemahiran yang kita ada. Barulah cerah masa depan.
1: Yang tu Shima setuju. Tapi Bang Saif pun kena setuju dengan Shima juga.
2: Kejap. Setuju apa benda pula ni? Ini tak lain. Nak kena ke abang lah ni. Janganlah Shima. Belilah selai dulu, cukup lah.
1: Yelah, betul lah. Shima nak beli selai je lah ni. Tapi selai setiap satu. Warna biru satu. Merah jambu ni satu. Kuning satu. Putih satu. Hijau satu. Coklat satu.
2: Semua satu pula dah mati.
3: Cubit Manja, terbitan Radio Klasik.
4: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang jabatan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
5: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang kepada semua pendengar setia Radio Klasik. Kembali bertemankan saya, Mutia Samsudin. Yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan sehingga pukul 6 petang nanti. Dan jam yang terakhir, saya menemani saudara dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan, pastinya yang terbaik di Radio Klasik. Dan untuk waktu ini, lagu-lagu sekitar tahun 2006 ke bawah akan terus menemani petang saudara. Dan baru berlalu ulangan untuk Cubit-Cubit Manja yang diterbitkan oleh rakan penyampai Nadia Ahmad. Dan sekiranya saudara ingin dengarkan Cubit-Cubit Manja, boleh dengarkan setiap hari tepat pukul 7.30 minit petang dan ulangannya 5.15 minit petang. Pasti ramai yang terhibur dengan gelagat di Taman Menggamit Kenangan. Itulah keluarga di Radio Klasik. Dan saudara, selepas ini tepat 5.30 minit petang kita akan ikuti rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu. Dan teruskan kesetiaan saudara, sementara kita dengarkan dahulu lagu daripada Kamal, Jalanan Berduri, lagu yang dirakamkan pada tahun 1992.

Jikan saudara tepat 5.30 minit petang, kita akan ikuti Adila, Aku, Dia dan Lagu. Dan untuk petang ini, coretan diterima daripada Ana Cik Kamal, Bandar Putra Kulai, Johor, yang bertajuk Begitu Takdir Menyusun Cerita. Dan tiga buah lagu yang mengiringi coretan untuk petang ini, lagu daripada S. Ahmad, Duniaku, Di Dalam Persandingan, Datuk Sharifah Aini, dan Hujan Semalam oleh Datuk Sudirman Haji Arsyad. Dan coretan untuk petang ini disampaikan oleh penerbitnya sendiri, Anisma Azwati Ahmad. Jadi ayo kita dengarkan Adila, Aku, Dia dan Lagu.

dan putih adalah warna kehidupan. Takdir daripada Rabbul Izzati kita terima dengan redha agar seribu penyesalan tidak berputik di hati. Musibah atau bencana yang bertandang dalam kehidupan kita bukanlah satu hukuman atau kifarah daripada ilahi. Sebaliknya satu ujian daripadanya untuk menguji sejauh mana teguhnya iman seseorang insan. Justru, berdamailah dengan takdir agar kita dapat menempuh kehidupan ini dengan lebih tenang tanpa ada rasa sekelumit dendam. Dendam itu ibarat bara di dalam sekam yang akhirnya kita terbakar seorang. Begitulah sedikit intipati kisah Adila yang aku garapkan pada kali ini. Adila ini bukanlah kisahku, tetapi kisah saudara kandungku yang ku panggil Kak Liza. Aku mempunyai 6 orang saudara kandung, 3 lelaki dan 3 perempuan. Aku merupakan anak yang kelima, manakala Kak Liza anak yang ketiga. Di atas kami ada 2 orang abang. Bang Long sikapnya penyabar, manakala Bangah pula ada sedikit panas baran. Sebagai perempuan sulung, Kak Liza akan mengambil alih tugas memasak dan mengemas rumah apabila ibu kami keluar bekerja. Kak Liza seorang gadis yang cantik. Dia lebih banyak mewarisi raut wajah ayah kami, berkulit putih kuning dan berwajah iras kecinaan. Ketika mudanya, ramai yang memanggilnya Dian P. Ramli. Dia juga pandai memasak. Aku paling suka masakannya, terutama nasi goreng kampung dan asam pedas Johor. Rasa masakannya persis masakan ibu kami. Selain pandai memasak beraneka jenis lauk, Kak Liza juga pakar dalam membuat aneka jenis biskut, puding dan kek sarang semut. Kak Liza juga seorang yang sangat pembersih dan suka mengemas rumah. Dia amat pantang jika melihat rumah bersepah dan tidak terurus. Selain itu, Kak Liza juga berbakat dalam bidang seni. Kak Liza pandai menyanyi, berpantun dan menulis dengan gaya bahasa sastra klasik yang sangat indah. Namun segala kelebihan yang dia miliki tidak menjanjikan kebahagiaan padanya. Nasibnya tidak sebaik nasib adik-beradik kami yang lain. Dia sering bercerita dan berkongsi rasa denganku akan ketentuan takdir yang selalu membuatkannya berendam air mata. Kenapa sepanjang kehidupan akak ni asyik malang je yang datang bertimpa-timpa? Akak teringin juga nak memiliki keluarga yang bahagia, pasangan yang saling setia dan ikhlas mencintai, mempunyai zuriat yang cerdik dan sempurna. Tapi akak, akak tak ada semua tu. Kenapa eh? Sabarlah Kak Liza. Mungkin Allah tak memberikan kebahagiaan itu kepada Kak Liza sekarang. Tapi awan mendung pasti berlalu kan? Selepas hujan pasti ada pelangi, kataku memujuk. Tapi sampai bila? Esok? Lusa? Tulan? Atau sampai akak menutup mata? Apa salah akak? Apa dosa akak? Soal Kak Liza bertalu-talu sambil menangis. Aku terdiam seribu kata. Aku terkedu dan hilang punca. Dan paling malang sekali, aku gagal menghentikan tangisannya. Aku faham. Kak Liza sudah terlalu sakit menahan seribu luka. Bukan hari ini atau semalam, tapi sudah berdekad lamanya.

Sememangnya hidup Kak Liza sejak remaja lagi penuh dengan ranjau berduri. Kak Liza pernah dibelasah teruk oleh bangah, dek fitnah, jiran sekampung. Muka Kak Liza berlumuran darah kerana dahinya terluka akibat terhantuk di tingkap. Aku cuba meleraikan pergaduhan tersebut, tapi malangnya aku juga menerima nasib yang sama. Seminggu selepas kejadian itu, jiran yang memfitnah Kak Liza datang ke rumah kami dan memohon maaf kepada Kak Liza dan kami sekeluarga. Rupa-rupanya, dia berdendam dengan Kak Liza kerana Kak Liza telah menolak cintanya. Geramnya aku pada lelaki itu tak dapat aku gambarkan. Ketika Kak Liza berusia awal 20-an, dia telah disunting oleh seorang jejaka tampan. Rupa-rupanya, selama ini Kak Liza secara diam-diam menjalinkan percintaan dengan seorang jejaka yang dikenalinya dalam majalah URTV melalui ruangan Kembang Setaman. Jejaka itu bernama J, berasal dari daerah T. Dia memberitahu padaku hatinya berdebar-debar menghitung hari saat diijab kabulkan nanti. Namun panas yang Kak Liza harapkan sampai ke petang, rupanya tidak. Menjelang lagi 3 bulan majlis pernikahan Kak Liza, keluarga Abang J datang ke rumah kami. Pada mulanya Kak Liza menyangka kedatangan mereka untuk menyerahkan wang hantaran. Namun sangkaan Kak Liza amat meleset sama sekali. Rupa-rupanya tujuan mereka datang semata-mata untuk memutuskan tali pertunangan. Abang J meminta maaf kerana tidak dapat menunaikan janjinya untuk memperisterikan Kak Liza. Alasannya, dia telah diberhentikan kerja dan sedang mengalami masalah keuangan. Keluarga kami terkejut menerima perkabaran duka itu. Kak Liza tidak dapat mengawal perasaannya. Aku nampak dia menangis teresak-esak sambil menuju ke biliknya. Setelah tetamu pulang, aku nampak ibu memujuk Kak Liza. Aku lihat ibu juga turut menangis. Sejak putus tunang, Kak Liza banyak berubah. Dia menjadi murung dan asyik berkurung sahaja di dalam bilik. Sudah beberapa malam Kak Liza mengadu dia tidak dapat tidur. Katanya kenangan bersama Abang Ji terlalu banyak sehingga dia sukar untuk melelapkan mata. Sebuah kotak yang menyimpan berpuluh warkah biru daripada Abang Ji ditatap dan dibacanya berulang kali sambil menangis. Dia sungguh terkilan dengan tindakan Abang Ji yang sanggup melupakan segala janji dan mengkhianati cinta sucinya. Sejak putus tunang, Kak Liza bersikap dingin pada lelaki. Walaupun ramai yang ingin menyuntingnya untuk dijadikan isteri, namun Kak Liza tetap menutup rapat pintu hatinya. Perasaannya pada saat itu benar-benar terluka dan enggan mempercayai mana-mana lelaki lagi. Puas ibu memujuk Kak Liza agar melupakan J dan menerima lelaki lain. Ibu menyuarakan rasa kebimbangan, takut tidak dapat melihat Kak Liza naik pelamin. Ini disebabkan kesihatan ibu semakin merosot akibat penyakit asma yang dihidapinya. Apa yang ibu bimbangkan benar-benar terjadi. Ibu telah pulang ke rahmatullah sebelum Kak Liza sempat menjadi raja sehari. Aku dan Kak Liza reda atas pemergian ibu. Namun jauh di sudut hati kami, rasa terkilan tetap ada. Kehilangan ibu menjadi satu tamparan hebat buat kami sekeluarga, lebih-lebih lagi pada Kak Liza. Mungkin kerana amanat ibu, akhirnya Kak Liza membuka pintu hatinya untuk mencintai dan dicintai oleh insan yang bernama lelaki. Ketika itu usia Kak Liza menginjak lewat 30-an. Mungkin kerana jodoh, akhirnya Kak Liza bernikah dengan seorang pemuda yang seusia dengannya. Jejaka itu warga negara Singapura dan masih bujang. Mereka mengikat tali pertunangan selama setahun. Akhirnya persandingan Kak Liza berlangsung secara sederhana tetapi meriah dengan kehadiran sanak saudara.

Kehidupan Kak Liza pada awal perkahwinan nampak bahagia. Namun, kebahagiaan itu hanya seketika. Kak Liza diuji lagi. Dia mengalami keguguran sebanyak 2 kali. Akulah yang menjaganya ketika dia dalam pantang. Setelah hampir 5 tahun menunggu zuriat tercinta, akhirnya suami Kak Liza memberikan cadangan agar mengambil anak angkat sahaja. Kebetulan, adik suaminya sedang mengandung dan dia hendak menyerahkan bayinya itu kepada Kak Liza untuk dijaga. Kepalang gembira Kak Liza mendengar berita tersebut. Tibalah hari adik ipar Kak Liza hendak bersalin. Kak Liza dan suaminya pergi ke HSI JB. Setelah selesai semua proses dokumen kelahiran, Kak Liza dipanggil oleh adik iparnya untuk mengambil bayinya. Bayi lelaki itu sungguh comel paras wajahnya. Namun malangnya doktor memberitahu bayi tersebut mengalami kecacatan fizikal pada kedua-dua belah kakinya. Kedua-dua tapak kaki bayi tersebut terlipat ke atas. Allahu Akbar. Walaupun bayi itu dikategorikan OKU, Kak Liza tetap memeliharanya dengan penuh kasih sayang sehingga dewasa. Beberapa tahun kemudian, istana Kak Liza yang dibina atas dasar cinta itu akhirnya kecundang juga. Mereka berpisah secara baik. Kak Liza kecewa lagi. Setelah 2 tahun mereka berpisah, Kak Liza mendapat kabar bekas suaminya telah pulang ke rahmatullah. Hanya kepada Allah sahaja tempat Kak Liza mengadu untuk meringankan segala bebanan derita yang ditanggungnya. Akulah tempat dia berpaut dan menyandarkan bahu untuk bangkit semula, meneruskan kehidupan ini. Aku hanya membantunya sekadar yang mampu. Suatu hari, Kak Liza memberitahuku ada seorang duda kematian isteri hendak meminangnya. Aku memberikan kata putus kepada Kak Liza. Terpulanglah padanya untuk menerima atau menolak lamaran duda tersebut. Orangnya berusia lewat 60-an, seusia dengan Kak Liza. Dia pesara kerajaan. Setelah Kak Liza berfikir panjang, menimbang baik dan buruknya, akhirnya dia menerima lamaran duda tersebut. Aku mengadakan majlis pernikahan Kak Liza secara sederhana saja. Setelah bernikah baru, kehidupan Kak Liza masih diuji lagi. Kali ini dia diuji dengan masalah kesihatan suaminya pula. Sebelum bernikah, tidak pula suaminya menceritakan yang dia ada mengidap penyakit 3 serangkai yang kronik. Kasihan Kak Liza. Baru saja berkahwin, suaminya jatuh sakit pula. Sebagai seorang isteri, Kak Liza menjaga suaminya yang sakit sepenuh masa. Aku menyangka perkahwinan kali kedua ini membawa kebahagiaan dalam hidup Kak Liza. Rupa-rupanya menambah lagi beban dan membuatkan

ia rasa lelah dan penat yang teramat. Maklumlah, pada usia meniti senja ini, terdaya manalah kudrat seorang wanita. Hanya 3 tahun saja Kak Liza dapat menjaga suaminya yang sakit. Akhirnya suaminya juga pulang menyahut panggilan ilahi. Air mata Kak Liza sudah kering untuk menangisi takdir hidupnya. Adakah Kak Liza tidak berhak untuk mengecapi kebahagiaan seperti orang lain? Entahlah, andai itu takdir yang telah tertulis untuknya, sejak azali lagi, Kak Liza kena terima dengan sabar dan redha. Siapalah kita untuk menidakkan takdir ini? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui apakah hikmah di sebalik semua penderitaan ini. Kini, impian Kak Liza dan aku hanya satu. Kami akan cuba menunaikan impian arwah suami Kak Liza yang tidak kesampaian untuk membawa Kak Liza menunaikan ibadah umrah. Dan aku akan menemani Kak Liza ke Tanah Suci bila tiba masanya nanti. Doakan kami. Semoga dapat melaksanakan ibadah umrah ini dengan sempurna dan mabrur.

Demikian tadi coretan Adila Klasik yang disampaikan oleh penerbitnya sendiri, Anisma Azwati Ahmad. Dan coretan sebentar tadi diterima oleh Ana Cik Kamal, Bandar Putra Kulai Johor, yang bertajuk Begitu Takdir Menyusun Cerita. Dan tiga buah lagu yang mengiringi coretan sebentar tadi, lagu berjudul Duniaku S. Ahmad di Malam Persandingan Datuk Sharifah Aini, dan lagu terakhir Hujan Semalam oleh Datuk Sudirman Haji Arsyad. Dan saudara, sekiranya saudara terlepas untuk dengarkan Adila, boleh dengarkan ulangan pada pukul 1 pagi nanti. Dan baiklah saudara, nampaknya sampai di sini saja tugasan saya untuk menemani saudara dengan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang pernah menjadi sebahagian daripada perjalanan hidup kita. Langkah kita masih panjang dan perjalanan masih perlu diteruskan. Jadi, terus melangkah, gunakan waktu yang ada sebaik-baiknya, hargailah setiap pertemuan, setiap insan yang hadir dalam kehidupan, dan ciptalah sebanyak mungkin kenangan yang indah. Kerana satu hari nanti apabila masa telah berlalu, kenangan-kenangan itulah yang akan kita kembali ingat. Terima kasih kerana terus memilih Radio Klasik sebagai teman setia saudara. Saya Mutia Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Dan selepas ini tugasan saya akan disambung oleh Syazmil Izwan, akan terus menemani saudara sehingga pukul 12:30 malam nanti. Terima kasih semua. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mi, aku rasalah kan rumah banglo yang seberang jalan tu tempat penyeludupan dan perdagangan orang lah.
1: Ish kau ni, jangan buat tuduhan melulu. Kau ada bukti ke?
0: Yelah, semalam salah seorang penghuninya dah lari dan buat laporan di balai polis yang berdekatan ni.
1: Kau pasti ke kegiatan tu berlaku?
0: Ya, Umi, aku pasti. Kabarnya, mengikut pekerja tu, rumah banglo yang ada 5 bilik dihuni hampir 100 orang. Semua pekerja yang dihantar untuk bekerja tu tak dibayar gaji dan tak ada permit yang sah.
1: Ish, itulah namanya penyeludupan migran dan pemerdagangan orang kan?
0: Ya, Umi. Hai, semoga pihak polis segera mengambil tindakan.
1: Ish, 15 tahun penjara jika sabit kesalahan tu.
2: Mentras penyeludupan dan pemerdagangan orang, hidup bebas tanpa kezaliman. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik menggait kenangan.

0: Ritma Klasik menemani petang dan malam saudara.
1: Radio Klasik mengkamin kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Selamat petang semua. Bersua suara lagi bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan untuk siaran Ritma Klasik hari ini yang bertarikh 29 September 2026 bersamaan dengan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan penyampai sebentar tadi Mutiah Syamsuddin yang telah pun menemani saudara menerusi Mestika Klasik. Buat saudara yang baru sahaja melangkah keluar dari pejabat, yang sedang memandu pulang ataupun mungkin masih lagi meneruskan tugasan untuk syif malam, semoga petang ini semuanya dipermudahkan segala urusan. Dan waktu-waktu begini saudara, selepas harian kita sibuk dengan kerja dan urusan masing-masing, eloklah kita tarik nafas sekejap, tenangkan fikiran dan nikmati perjalanan pulang saudara dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan tentunya di Radio Klasik. Dan kalau saudara masih di jalan raya, pandu dengan cermat, jangan terburu-buru, kerana yang penting bukan siapa paling cepat sampai tetapi kita sampai di destinasi dengan selamat. Seperti biasa saudara, petang ini siapa yang nak kongsikan dengan saya menu-menu petang saudara, boleh WhatsApp saya di 0135656128. Dan saya nak mulakan siaran Ritma Klasik dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan Ilusi dengan lagu yang bertajuk Segalanya Ku Terima. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
2: Ringan-ringankanlah jari-jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

Lana Deloitte dengan lagu yang bertajuk Cinta Hampa. Baru saja menghiburkan saudara. 6.17 minit petang. Selamat petang buat saudara yang masih lagi setia berada di frekuensi Radio Klasik ketika dan waktu ini. Baiklah saudara, saya nak bacakan kiriman ucapan di WhatsApp Radio Klasik, yang ini daripada Salmi yang berada di Air Putih, Kuantan, Pahang. Baru balik dari kerja ni, lepas tu terus buat pengat kredit untuk minum petang sambil mendengarkan Radio Klasik, radio kegemaran, mendengarkan lagu-lagu dulu. Dan terima kasih DJ untuk lagu nyanyian daripada kumpulan Ilusi sebentar tadi. Sama-sama. Dan seterusnya, Kak Afzah Razak yang berada di Taman Sri Duyung 2 Melaka, sambil layan ritma klasik, sambil makan lempeng kelapa cicah dengan sambal ikan bilis dan secawan kopi o panas. Jemput makan DJ Syazmil, silakan. Bismillah. Dan seterusnya, Aswariah Intan Baiduri dari Kepung, Kuala Lumpur. Assalamualaikum DJ yang bertugas. Waalaikumsalam. Terima kasih atas lagu-lagu petang ni. Akak petang ni minum petang biskut empat segi bersama dengan kopi O sambil bertemankan Radio Klasik. Saya nak pergi ke Jerantut pula. Yang ini kiriman daripada Kak Lang. Selamat petang Syazmil. Petang ni Kak Lang minum kopi O cicah biskut sahaja. Hujan pun baru saja berhenti. Tadi kat tempat Kak Lang hujan lebat kat Jerantut ni. Saja nak beritahulah, dekat Melaka pun tengah hujan. Dikabarkan tengah hujan ni. Jadi kepada saudara yang sedang memandu ketika ini di kawasan yang hujan, pastikan saudara berikan tumpuan sepenuhnya kepada pemanduan saudara. Baiklah saudara, sekejap saja nanti, tepat pada pukul 6.30 minit petang, sama-sama kita ikuti Rakan Niaga Biz on Air. Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Dan hari ini Cikgu Rina akan bersama-sama dengan Puan Hana yang merupakan pengusaha Pantai Merdeka Paragliding. Apa yang menarik, nantikan sekejap saja lagi tepat pada pukul 6.30 minit petang. Tapi sebelum tu, mari kita berhibur seketika dengan lagu ini. Sebuah lagu nyanyian daripada Kai, lagu yang bertajuk Dambaan Pilu. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, Menggamit Kenangan.

0: Melayu bersama-sama dengan saya, Cikgu Rina, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini Cik Hana ke dari Pantai Merdeka saya. Paragliding spot tu?
1: Betul, Pantai Merdeka Kedah.
0: Oh, jauhnya.
1: Ya.
0: Ya, saya ada tengok kat TikTok mengenai paragliding ni.
1: Ah, TikTok kakak paragliding.
0: Ya, okay. Betul. Cuma sekarang ni saya ni memang teringin sangat nak nak menyertai sukan paragliding. Macam mana ya?
1: Ah, yang pertama sekali jangan gayat lah.
0: Oh, jangan gayat.
1: Jangan gayat. Okey, kalau kita starting nak fly tu, mai dekat Kedah, 30 minit daripada Sungai Petani, 1 jam daripada Penang. Mari dekat Kedah, nanti saya guide lah macam mana kita nak start, nak lari dan terbang, tengok pemandangan laut kan.
0: Kenapa agaknya Puan Hana ni memilih sukan paragliding?
1: Dia lain daripada yang lain yang pastinya. Dia tak sama macam parasailing. Dia tak sama dengan lain. Dia adrenaline dia, dia akan rasa lah bila kita fly nanti dekat atas udara.
0: Wah, bestnya. Tak sabar-sabar Cikgu Rina ni. Oh, ya. Dan agaknya
1: kena try.
0: Kena cuba ya. Dan selalunya kalau untuk lokasi Pantai Merdeka Paragliding Spot ni, di mana agaknya kita nak terbang dengan paragliding itu? Itu dia.
1: Kita daripada Sungai Petani, boleh drive sendiri dekat sini. Kita akan pick up dekat Pantai Merdeka, dekat parking tu. Lepas tu kita akan bawa naik atas bukit.
0: Dekat mana bukit mana tu?
1: Dia panggil dia Bukit Penjara. Dekat, kita akan terus parking dekat Pantai Merdeka. Pantai Merdeka ni dekat Sungai Petani, 30 minit daripada Sungai Petani.
0: Baik. Dan agaknya untuk anggaran harga package-package istimewa daripada Pantai Merdeka Paragliding Spot ni agaknya berapa agaknya?
1: Okey. Kita sekarang ada promo RM190 sahaja untuk 5 minit dan RM220 untuk 10 minit. Kita akan bagi video sekali.
0: Oh, dengan video sekali. Macam Cikgu Rina ni yang pertama kali ni yang RM190 ke ataupun RM220 tu?
1: Kalau untuk basic 5 minit, kalau untuk nak try yang ekstrim tu, ambillah 10 minit sekali seumur hidup, ambillah 10 minit.
0: Macam tu. Dan agaknya bagaimana dengan peralatan yang digunakan untuk sukan paragliding? Kena ada apa agaknya?
1: Okey, kita bawa diri saja, tapi kita sediakan dari pihak Pantai Merdeka Paragliding Spot, kita sediakan helmet, harness tu untuk tempat seat lah. Kita duduk tu kena pakai kasut bertutup, kasut bersukan.
0: Kayaknya persediaannya kita kena ada baju sukan lah ya?
1: Ya, betul. Nak pakai seluar ataupun nak pakai orang Kedah kata t-shirt biasa pun boleh. Jangan takut lah, jangan takut. Kena try benda ni, kena try.
0: Ya, betul. Ya Allah, tak sabar-sabar rasanya Cik Hana ni. Semangat Cik Gurina. Ya. Dan mungkin cabaran yang tak boleh dilupakan ya, mungkin Cik Hana sendiri ketika mengendalikan paragliding ni.
1: Okey, cabaran dia masa kita nak tengah lari, masa kita nak start fly tu, yang tu dia ada nervous sikit lah dekat situ. Then masa tengah fly tu, dia ada extreme kan, dia ada pusing, swing-swing tu, dia punya debaran-debaran dia, cabaran-cabaran dia tu, memang benda tu, siapa yang first time ataupun second time, dia akan nak naik lagi, dia macam... orang kata apa, nak repeat lagi lah macam tu.
0: Nak cuba lagi kan?
1: Yes, betul.
0: Untuk jurulatih daripada Pantai Merdeka Paragliding Spot ni berapa orang agaknya?
1: Okey, kita ada 5 hingga 6 orang. Tapi kita fly kalau ikut kepada bilangan kita nak terbang. Customer kita nak terbang. Kalau banyak, kita kena banyakkan pilot lah. Semua berlesen. Yang penting berlesen.
0: Ya, berlesen juga bertauliah ya?
1: Ya, betul.
0: Dan selalunya, kalau untuk kita, bak kata Puan Hana sendiri, kita nak fly tu, waktu apa yang paling sesuai? Waktu pagi ke? Petang ke?
1: Yang ni yang paling penting. Kita start berkumpul pukul 2. Pukul 2, cuaca untuk angin masuk start pukul 2. Sampai pukul 4 macam tu. Kalau terlewat, takut angin makin slow. Kiranya berkenaan semua cuaca. Cuaca yang menentukan segalanya.
0: Oh, macam tu rupanya Cik Ana. Kita kena bergantung juga pada cuaca ya?
1: Ya, betul.
0: Dan agaknya kalau lokasi popular sukan paragliding ni di mana agaknya?
1: kalau tengok dekat titi kakak paragliding, kakak paragliding ada open 3 tempat. Jugra, Bukit Jugra, satu lagi apa ni, Bubus, Kuala Besut Terengganu dan Pantai Merdeka Kedah. Dia lain-lain view.
0: Dan kalau kita tengok ni sekarang ni Pantai Merdeka ni di Kedah kan?
1: Ya, betul, Kedah.
0: Dan kalau kita ialah kita fly dengan paragliding tu, apa yang kita akan dapat tengok daripada atas?
1: Okey, tiga tempat ni kan yang saya cakap ni, Pantai Merdeka Kedah dia best je sebab dia nampak laut. Dia bentuk U, nampak pulau-pulau. Kalau bernasib baik akan nampak Pulau Langkawi dekat depan tu. Okey, kalau kata cuaca cantik mesti akan nampak Penang sebelah kiri, kanan Gunung Jerai.
0: Menariknya. Tak sabar-sabar rasanya. Yeah. Agaknya ada tak tips agaknya yang Cik Ana nak bagikan kepada yang pertama kali mencuba paragliding ni?
1: Okey, untuk pertama kali paragliding, kita nak terbang kena sihatlah, sihat tubuh badan. Kita tak naklah ada kaki ada problem sebab dia berkenaan dengan kaki. And then kalau kata ada demam semua, kita kalau boleh elakkan, bagi sihat dulu. Okey, untuk yang first time juga, makan tu penting. Makan tu jangan makan berat-berat untuk satu jam sebelum terbang. Macam tu. Yes.
0: Mungkin ada di antara rakan-rakan Cikgu Rina yang ingin menghubungi Pantai Merdeka Paragliding Sport ni, agaknya apa nombornya? Ada tak Facebook, ada tak TikTok, ada tak IG?
1: Ada. Cara kita nak hubungi TikTok Kakak Paragliding, Facebook dengan Instagram Pantai Merdeka Paragliding, dan boleh WhatsApp, boleh WhatsApp dekat 013-4655-341. Saya ulang, 013-4655-341.
0: Ya, itu dia. Pastinya ya, hubungi talian 013-4655-341. Dan mungkin saya kata daripada Cik Ana sendiri, daripada Pantai Merdeka Paragliding Sport, untuk yang nak menyertai paragliding ni, silakan.
1: Siapa yang nak mai Kedah, nak try terbang dengan Pantai Merdeka Paragliding Sport, boleh hubungi saya dekat nombor WhatsApp 013-4655-341 atau terus ke TikTok Kakak Paragliding.
0: Itu dia. Terima kasih Cik Ana. Ya,
1: ya, sama.
0: Pastinya ramai tak sabar-sabar nak cuba kan, nak fly dengan paragliding ni.
1: Boleh.
0: Ya, ada rezeki nanti kita jumpa nanti tau.
1: Boleh.
0: Jangan lupa. Ya, jangan lupa ajar Cikgu Rina tau.
1: Mai.
0: Ya, jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay.
1: Waalaikumsalam.
0: Kepada saudara yang nak mencuba paragliding, nak terbang dengan paragliding, boleh hubungi talian 013-4655-341. Assalamualaikum dan jumpa lagi.
2: #saudarakongsi kami tular.
3: Radio Klasik menggamit kenangan.

Lagu yang dirakamkan sekitar tahun 1972 daripada Sunny Sahuri, lagu yang bertajuk Semenjak Berjauhan, baru saja menghiburkan saudara. Dan saya nak bacakan tiga lagi kiriman yang terakhir untuk petang ini. Yang ini daripada Nin Manjari yang berada di Parit Raja, Batu Pahat, Johor. Cuaca di sini ketika ini mendung gelap dan sejuk dirasai ketika ini. Dan menu petang saya adalah roti paratha segera, cicah pula dengan kuah asam pedas ikan jenaha. Amboi, memang sur menu petang ni eh. Terima kasih Abang Nin Manjari yang kerana kongsikan menu petang pada petang ini. Dan seterusnya daripada Rifan Hashim yang berada di Muar, Johor, baru balik dari kerja ni. Dan cuaca di Muar baru lepas hujan lebat. Dan saya nak kongsikan menu petang ni, saya makan roti bakar dan goreng jemput-jemput tepung campur pula dengan bawang dan juga ikan bilis. Air pula teh panas campur pula dengan halia. Dan ucapan ini ditujukan kepada kekanda saya yang bernama Sabariah Siman yang kini berada di Tanjung Angas Muar dalam keadaan kurang sihat dan teringin sangat mendengar ucapan dari Radio Klasik. Moga kekanda sihat walafiat, jangan lupa makubat dan terhibur dari lagu yang telah pun disiarkan. Saya suka nak bagi kepada Syazmil, kena klasik baru asyik. Amboi, terima kasih banyak-banyak Rifan Hashim. Dan seterusnya, Muhammad Talib yang berada di Batu Sembilan Ceras. Saya sekarang ini berada di PPR Tehil, tengah menziarah sahabat satu sekolah menengah dahulu. Sahabat tidak sihat, sekarang sedang perkena pula teh mamak, roti prata kosong, banjir kari. Dan dekat sini Syazmil, masih lagi hujan. Baiklah, terima kasih buat saudara yang telah pun hantarkan kiriman ucapan di nombor WhatsApp Radio Klasik. Baiklah saudara, saya nak bawa saudara ke tahun 1988. Lagu ini nyanyian daripada Khairul Idlan, lagu yang bertajuk Aku Yang Kau Panggil Sayang. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Hai, saya Niza Laksmana. Teruskan mendengar Radio Klasik Menggamit Kenangan.
1: Radio Klasik Disyah Alam 98.3.

0: Ungkapan cinta dan rindu saudara. Kasih sayang yang tak berbelah bahagi. Rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu. Pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama hujung minggu.
1: Radio Klasik di Bumi Kenyalang, 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة من تظر الصلاة. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salat seseorang lelaki secara berjamaah adalah lebih utama daripada salatnya di rumah ataupun di pasar dengan kelebihan 25 kali ganda. Yang demikian itu apabila dia berwuduk dengan sempurna, lalu dia memperelokkan basuhan wuduknya, kemudian dia keluar ke masjid, dan tidaklah keluarnya ke masjid kerana ada sebab yang lain kecuali untuk menunaikan salat, maka tidaklah dia melangkah dengan satu langkah, melainkan setiap langkahnya itu akan diangkat satu darjat baginya dan dihapuskan satu dosa baginya. Dan apabila dia telah mengerjakan salat, maka akan sentiasa ada para malaikat yang mendoakannya selama dia masih berada di tempat salatnya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Dan seseorang daripada kamu akan dikira dalam keadaan salat selama mana dia menanti untuk menunaikan salat tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Saudara muslimin dan muslimat, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Kalamullah di Radio Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 19 hingga 22.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Orang-orang yang menghalang dirinya sendiri dan orang lain dari jalan agama Allah dan berusaha supaya jalan itu menjadi bengkok terpesong, sedang mereka pula ingkarkan hari akhirat. Ula.

Namun, mereka itu tidak akan dapat melemahkan kekuasaan Allah daripada menimpakan mereka dengan azab di dunia. Dan tidak ada pula bagi mereka yang lain dari Allah. Sesiapa pun yang dapat menolong melepaskan mereka dari seksanya. Azab untuk mereka akan digandakan kerana mereka sangat bencikan jalan agama Allah. Sehingga mereka tidak tahan mendengarnya dan tidak pula suka melihat tanda-tanda kebenarannya.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Radio Klasik di Melaka, 93.6.
2: Ku bertemu hanya semalam, ku berkata hanya sepatah.
3: Hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Radio Klasik menggamin kenangan 7.52 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat buat saudara yang mendengarkan Radio Klasik menerusi frekuensi Radio Klasik di tempat saudara ataupun yang stream Radio Klasik menerusi aplikasi RTM Klik. Baiklah saudara, sebentar saja lagi tempat pada pukul 8 malam sehingga 9 malam selama 1 jam sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti akan menghiburkan saudara. Jadi jangan ke mana-mana saudara, terus setia dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

0: An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakunu fi mihnati ahli fa idza sami'a al-adhan kharaj. Yang bermaksud Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu pekerjaan istrinya di rumah, dan sekiranya baginda mendengar seruan azan, maka baginda akan segera keluar, yakni untuk menuju ke masjid. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Saudara muslimin dan musliman, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kaukab. K-A-U-K-A-B. Kaukab. Kaukab adalah bintang beredar.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Ritma klasik, kenangan lalu menusuk kalbu.
1: Radio Klasik menggamin kenangan. Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan yang akan terus temankan saudara menerusi Ritma Klasik. Selamat malam saya ucapkan kepada saudara. Terima kasih kerana masih lagi setia di siaran frekuensi Radio Klasik. Yang sedang menikmati makan malam, selamat menjamu selera. Ada yang mungkin masih lagi dalam pemanduan, tak kira ke mana sahaja destinasi saudara, semoga selamat sampai. Tidak kurang juga yang kena bertugas waktu malam ini macam saya sekarang ni, selamat bertugas saya ucapkan. Dan apapun aktiviti saudara pada malam ini, terima kasih kerana memilih Radio Klasik sebagai teman malam saudara. Biarpun hari ini semakin lewat, perjalanan kita malam ini masih lagi panjang dengan himpunan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Saya nak hiburkan saudara dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan Iklim, lagu yang bertajuk Bukan Aku Tak Cinta. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

saya Tan Sri Johari bin Abdul yang di-Pertua Dewan Rakyat. Terus dia dengar Radio Klasik menggamit.

0: Radio Klasik menggamit kenangan 9.45 minit malam ketika dan waktu ini. Dan sekarang ini saudara, saya tidak kesorangan. Saya bersama dengan Encik Azman bin Hamid yang merupakan eksekutif pemasaran Nescu Resources Sendirian Berhad. Assalamualaikum Encik Azman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, man.
0: Ya, apa khabar Encik Azman malam ni?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah sihat. Dan suara Encik Azman malam ni pun memang sihat untuk bagi tahu apakah promosi yang menarik menanti pendengar Radio Klasik untuk produk Nescu ini. Dan untuk itu Encik Azman, silakan.
1: Baik, okey, terima kasih kepada DJ yang bertugas, Encik Mel kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan buat semua pendengar-pendengar setia Radio Klasik dan juga kepada pelanggan-pelanggan setia kami, yang tak lain tak bukan yang dah kenal dengan minuman Nescu Pati Sarang Burung Walet 2 dalam 1. Baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan sekarang yang baru balik daripada masjid, baru balik daripada surau kan, duduk di warung-warung kopi, mungkin ada yang nak tahu tentang khasiat dan juga kebaikan minuman Pati Sarang Burung Walet keluaran daripada Nescu ini. InsyaAllah tuan-tuan, yang mana sahabat-sahabat kita di luar sana, saya tak nak ya, di kalangan sahabat saya bangun pagi-pagi rasa kaki ni mel mencucuk-cucuk sangat ya. Dada ni pula kadang-kadang nafas kita ni rasa macam sendat, dada rasa macam sempit, lepas tu pula tidur tak dapat tidur dengan lena kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, saya akan kongsikan dan ceritakan tentang manfaat dan juga kebaikan yang ada di dalam minuman Pati Sarang Burung Walet kami ini. Jadi antaranya, ia melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita tuan-tuan. Jadi kita nak perbaiki dalaman dulu untuk tubuh badan kita. Saya tahu mungkin dalam usia 40 tahun dan ke atas ini, kita dah tak boleh nak rasa semenggah dah. Tak boleh nak rasa macam waktu umur 20 dulu. Dalam usia 40 tahun dan ke atas ini, kita dah tak boleh nak rasa semenggah dah. Tak boleh nak rasa macam waktu umur 20 dulu. Aku di main bola kan, bahagian penyerang, boleh lari laju. Tapi

0: belakang kita. Jadi kepada anda ibu-ibu yang selalu rasa buat kerja dekat dapur tu, tak boleh nak berdiri lama, rasa macam nak pitam, rasa macam nak baring saja kan. Jadi kita nak kuatkan sistem tenaga dalaman kita dulu tuan-tuan, supaya nanti bila bangun pagi-pagi, saya nak tahu tuan-tuan rasa segar, tuan-tuan rasa semangat untuk bangun buat kerja, nak pergi ke bendang ke, nak pergi meracun ke, nak pergi ke mana, kerja kita tu senang saja kita nak uruskan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita boleh amalkan minum minuman parti sarang burung walet yang dah pun mendapat kelulusan daripada Halal Jakim Negeri Sembilan dan juga mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM Mesti. Jadi tak perlu nak risau. Parti pekat tuan-tuan, bukan air tapi ianya parti pekat yang akan membantu, dan juga cara makan yang sangat mudah tuan-tuan. Pengambilan 2 sudu pagi dan juga 2 sudu malam sebelum kita tidur. Dan kepada sahabat saya yang mungkin ada minum ada makan ubatan hospital yang berjadual, kita jarakkan sedikit masa tuan-tuan. Jarakkan di antara 1 jam ataupun setengah jam untuk anda minum minuman parti sarang burung walet ini. Kita ikhtiar sehat, kita doa dan juga kita usaha. Jangan kita duduk diam saja, kita mengeluh sakit kepala, sakit kepala, sakit badan, sakit itu tak boleh nak buat kerja, dia ganggu fikiran kita, tak pasal-pasal kita dah marah-marah. Jadi insyaAllah tuan-tuan, dibotolkan di dalam botol kaca 375 ml, ya, yang sangat banyak, 375 ml ni untuk satu botol. Harga pasaran yang kita tawarkan adalah RM180, tetapi untuk anda yang baru nak mencuba, untuk anda yang baru nak kenal minuman parti sarang burung walet ini, ada tak Cik Man nak kongsikan dengan harga yang murah-murah, harga yang mampu milik? Ya betul, kami adalah pengilang dan juga kita buat sendiri, kita masak sendiri. Niat kami lebih kepada nak membantu anda di luar sana untuk rasa dahulu, untuk tahu perbezaannya. Minggu ni kita minum dengan konsisten, insyaAllah minggu depan dah ada nampak perubahan yang sangat ketara dalam tubuh badan kita. Jadi untuk harga pasaran yang saya sebutkan untuk malam ini, satu botol RM180, itu adalah harga sebenar tuan-tuan. Tapi yang nak baru mencuba, yang nak dapatkan untuk promosi malam ini, 3 botol kami tawarkan. 3 botol dengan harga RM100 saja tuan-tuan. Mampu sangat. Kalau diikutkan harga asal satu botol RM180. Tapi untuk anda malam ini RM100 dapat 3 botol. Itu untuk combo yang pertama Mel. Kita nak masukkan lagi combo yang kedua, iaitu pembelian sebanyak 10 botol dengan harga cuma RM300 saja. Bayangkan kalau 10 botol ini darab dengan harga RM180, dah RM1,000 lebih. Tapi untuk anda yang saya sayang, untuk anda yang kita sayang dengan orang-orang yang sekeliling kita tuan-tuan, kita tak nak susahkan orang lain, nak papah kita pergi ke tandas, nak urus kita lagi kan. Jadi kita tak nak solat kita sentiasa dekat kerusi, kita nak kuatkan tulang lutut kita. Apa kata hari ini dapatkan tawaran istimewa daripada Nescu untuk pembelian 3 botol RM100 atau 10 botol RM300. Jadi tuan-tuan boleh hubungi kami buat tempahan sekarang di talian 013-245-5548, 013-245-5548 atau 016-200-4348, 016-200-4348. Jadi ingat tuan-tuan, untuk promosi malam ini kita buka sampai jam 11 malam ini saja. Jadi tak perlu dah fikir panjang-panjang, terus telefon dan buat tempahan sekarang. Dan apa kata Mel, untuk seketika ini kita berehat sebentar.
1: Baik, kita berehat seketika dengan lagu nyanyian daripada Salamiah Hassan, lagu yang bertajuk Kenangan Manis.

0: Lagu nyanyian daripada Salami Hassan, lagu yang bertajuk Kenangan Manis, baru saja menghiburkan saudara. Dan saya masih lagi bersama-sama dengan Encik Azman bin Hamid yang merupakan eksekutif pemasaran NESQ. Dan mungkin Encik Azman, ada yang manis-manis lagi tak nak kongsikan kepada pendengar setia Radio Klasik? Silakan Encik Azman.
1: Okey, baik, terima kasih kepada DJ Mel kita. Jadi kepada anda, kepada sahabat saya, kepada semua yang mendengar pada malam ini, apa yang NESQ utamakan adalah kami sayang dengan kesihatan anda, kami sayang dengan tubuh anda, kami risau sangat buat sahabat-sahabat yang dah berusia. Kadang-kadang kita rasa ni Mel, tak boleh nak berdiri lama, nak buat kerja lama, rasa macam nak pitam. Kadang pula di bahagian dalaman organ kita ni ada masalah usus, tak boleh nak jaga, nak makan dan macam-macam ni. Hari sehari, dua, tiga hari ni kita makan banyak sangat, tapi pembuangan kita tu tak berapa nak bagus, pembuangan kita tu tak berapa nak lawas. Jadi saya tak nak perkara-perkara macam ni mengganggu tubuh badan kita, mengganggu kesihatan kita. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita ikhtiar sehat, dan juga dah ramai pelanggan-pelanggan kami yang dah gembira, yang dah suka katanya, yang katanya dah serasi. Sangat senang lah Cik Man, serasi minum pati sarang burung walet ini. Ingatkan rasanya pelik-pelik, tapi rasanya sedap sekali. Ini yang saya nak kongsikan testimoni kita juga, ataupun feedback daripada pelanggan kami yang sebelum ini kaki beliau ada masalah lutut yang sangat tak boleh nak berdiri lama, solat di kerusi roda. Lepas tu pula ada nampak dah kulit-kulit tu nampak kehitaman. Jadi pati, minuman pati sarang burung walet NESQ ini, dia dua dalam satu, baik untuk dalaman dan juga baik untuk kesihatan luaran, yang mana kita boleh sapu, kita boleh gunakan untuk luaran tuan-tuan, yang kalau ada kena minyak panas ke, ada nampak macam kudis-kudis ke, ataupun kulit-kulit kita mengelupas kering ke, sapu sahaja di mana bahagian anggota kulit kita yang bermasalah. InsyaAllah tuan-tuan, kolagen yang sangat tinggi di dalam minuman pati sarang burung walet ini, ia akan membantu untuk mempercepat pertumbuhan tisu dalaman ataupun tisu kulit kita. Yang paling penting untuk anda, malam ini promosi yang kami tawarkan adalah pembelian 3 botol dengan harga RM100 saja. Mampu sangat. Kalau rasa tak boleh nak beli seorang, kongsi dua orang. Rasa dahulu produk minuman pati sarang burung walet daripada NESQ ini, insyaAllah. Saya bukan nak katalah, tapi dah ramai pelanggan kami ini memang dah suka sangat. Lepas tu pula sedikit nilai pembelian daripada tuan-tuan itu, produk yang kami tawarkan ini, insyaAllah kita akan masukkan sedikit nilai ke dalam tabungan NESQ prihatin kita, supaya kita boleh bantu sahabat-sahabat kita yang lain daripada mungkin dilanda musibah bencana yang memerlukan, seperti ibu tunggal, anak-anak yatim, insyaAllah. Jadi untuk anda, 3 botol RM100 atau 10 botol RM300. Mana satu pilihan anda, yang nak tambah stok ataupun yang nak buat pilihan untuk baru pertama kali, baru nak mencuba, tak jadi masalah. Yang paling penting buat tempahan sekarang, telefon kita di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau WhatsApp di talian 016-200-4348, 016-200-4348, yang mana tinggal berdekatan dengan cawangan-cawangan NESQ yang berhampiran dengan anda. Anda boleh walk in, tak kisah malam ni letak nama, bagi tahu saya tinggal di Kelantan, boh, ada tak cawangan kita di Kelantan ataupun di Terengganu, ada tak ada masalah. Yang paling penting kita buat tempahan sekarang. Untuk penghantaran barang sampai baru bayar, ada sedikit cas penghantaran untuk anda, tapi sangat berbaloi jika nak dibandingkan dengan harga asal. Sekarang ni sarang burung walet harganya bukan murah, harga dia dah mahal, tapi apabila kami adalah pengilang, kita buat sendiri, kita masak sendiri, kita boleh bagi harga yang mampu milik untuk anda miliki. Sekali lagi saya nak tawarkan promosi untuk malam ini sehingga jam 11 malam. Untuk pembelian kita ada dua combo. Yang pertama, 3 botol RM100 atau 10 botol RM300. Jadi tuan-tuan, telefon cepat sekarang di talian 013-245-5548. 013-245-5548 atau WhatsApp di talian 016-200-4348. 016-200-4348. Jadi kalau nak sihat, nak gembira, nak bersama dengan orang yang kita sayang sentiasa dalam keadaan baik, dapatkan promosi Nescu hari ini. Dan mungkin ini saja masa yang saya ada, Mel. Yep. InsyaAllah lain waktu, lain masa, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Encik Azman bin Hamid yang merupakan eksekutif pemasaran Nescu untuk segmen tajaan di Radio Klasik. Dan selepas ini, saudara, Nostalgia di Klasik.
2: Radio nombor 1 di hati saudara. Radio Klasik menggami kenangan.

0: menarik di Very Okay. From the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV Okay.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamin kenangan 10.23 minit malam dan masih lagi dalam ruangan nostalgia di Klasik. Rakaman Piring Hitam dan juga petikan filem Melayu Klasik akan menghiburkan saudara selama satu jam ini. Dan saudara, ingatkah saudara dengan filem Musang Berjanggut? Filem ini diterbitkan pada tahun 1959, yang mana filem ini mengisahkan Tun Nila Utama, putera angkat Sultan Pura Cendana yang mengembara untuk mencari seorang wanita yang bijaksana, beradab dan sesuai dijadikan isteri. Dalam perjalanan, Tun Nila menguji kebijaksanaan wanita yang ditemuinya dengan memberikan mereka campuran bahan masakan untuk diasingkan dan dimasak. Akhirnya, beliau bertemu dengan Puspawangi, seorang gadis yang berjaya menyelesaikan ujian tersebut. Tun Nila kemudian memilih Puspawangi sebagai isterinya dan membawanya ke istana. Namun, kecantikan Puspawangi menarik perhatian sultan dan para pembesar sehingga mereka cuba menyingkirkan Tun Nila. Dengan kebijaksanaan Puspawangi dan muslihat Tun Nila, rancangan tersebut akhirnya terbongkar. Filem ini mengisahkan ataupun menyampaikan unsur komedi, percintaan, sindiran terhadap sikap tamak serta tidak bermoral, dan di samping menonjolkan kepentingan kebijaksanaan dan kesetiaan. Baiklah saudara, lagu nyanyian daripada Asiah, lagu yang bertajuk Keladang, lagu ini menghiasi filem Musang Berjanggut pada tahun 1959. Semuanya untuk saudara, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Ikuti garapan isu-isu semasa dalam Cubit-Cubit Manja.
2: Satu lagi kan, ha, Malaysia menduduki carta paling atas destinasi mesra Muslim terbaik dalam laporan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI 2023 tahun.
3: Tempoh 4 bulan pertama tahun ni pun hampir 15,000 notis kesalahan merokok di premis makanan dikeluarkan. Ha. Jangan tak tahu. Ha.
4: Kita akan buat jualan di lokasi-lokasi terpilih. Ha, maknanya lebih ramai rakyat akan dapat beli barang dengan harga rahmah. Ha, sebab dah ada kedai cari rakyat ni.
1: Ke udara setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
5: Nostalgia di klasik.

0: Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta Mala Segar Pilihan, hanya di Radio Klasik Menggami Kenangan. Ritma Klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamin kenangan. 10.52 minit malam ketika dan waktu ini. Nampaknya saudara, ruangan nostalgia di Klasik untuk malam ini telah sampai ke penghujungnya. Dan untuk saudara yang mungkin nak dengarkan lagi lagu-lagu nostalgia ini, jangan lupa setiap hari bermula 11 pagi hingga 12 tengah hari dan juga 10 malam hingga 11 malam. Dan sekejap saja nanti saudara, saya akan bawa saudara ke pusat berita Radio RTM untuk kita ikuti utama 11 malam dari sana, dan sekembalinya selepas itu sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti akan menghiburkan saudara. Dan sebagai yang terakhir, saya tinggalkan saudara dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada Tan Sri P. Ramlee, lagu yang bertajuk Di Manakan Ku Cari Ganti. Radio Klasik menggamit kenangan.

Inisiatif ubat melalui POS manfaatkan 87,000 pesakit. Sektor kreatif berkukuh potensi ekonomi jingga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

sahbihi wa man walah. Muslimin yang dirahmati Allah, syukur pada Allah dapat kita bersama lagi pada hari ini untuk kita sama-sama meneruskan bacaan Al-Quran kita. Dan pada hari ini kita akan mulakan pada ayat 5 sehingga ayat 11 surah Al-Hujurat juzuk yang ke-26.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa

0: Ayat-ayat yang kita bacakan tadi antaranya, yang pertama, meneliti kebenaran sesuatu berita yang disampaikan oleh orang yang fasik ataupun tabayyun. Yang kedua, asas-asas untuk menegakkan masyarakat Islam iaitu dengan mendamaikan dua golongan kaum muslimin yang bertengkar, saling mencintai satu sama lain dan tidak saling menghina. Manakala asbabun nuzul iaitu sebab turun ayat 9, iaitu dua orang dari kaum muslimin bertengkar satu sama lain, maka marahlah para pengikut kedua kaum tersebut dan bergaduh dengan menggunakan tangan dan sandal. Maka ayat ini turun sebagai perintah untuk menghentikan perbalahan tersebut. Alhamdulillah, muslimin yang dirahmati Allah, demikian tadi beberapa pelajaran daripada ayat yang kita bacakan bersama. Mudah-mudahan insya-Allah kita peroleh kebaikan dalam kehidupan kita ini. Sehingga kita jumpa lagi, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Sujana Arkai pada hari ini.
4: Kaukab. K-A-U-K-A-B. Kaukab. Kaukab adalah bintang beredar.
3: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
5: Radio Klasik di Kangar 94.9.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Dan putih adalah warna kehidupan. Takdir daripada Rabbul Izzati kita terima dengan redha agar seribu penyesalan tidak berputik di hati. Musibah atau bencana yang bertandang dalam kehidupan kita bukanlah satu hukuman atau kifarah daripada ilahi. Sebaliknya satu ujian daripadanya untuk menguji sejauh mana teguhnya iman seseorang insan. Justru, berdamailah dengan takdir agar kita dapat menempuh kehidupan ini dengan lebih tenang tanpa ada rasa sekelumit dendam. Dendam itu ibarat bara di dalam sekam yang akhirnya kita terbakar seorang. Begitulah sedikit intipati kisah Adila yang aku garapkan pada kali ini. Adila ini bukanlah kisahku, tetapi kisah saudara kandungku yang kupanggil Kak Liza. Aku mempunyai 6 orang saudara kandung, 3 lelaki dan 3 perempuan. Aku merupakan anak yang kelima, manakala Kak Liza anak yang ketiga. Di atas kami ada 2 orang abang. Bang Long sikapnya penyabar, manakala Bangah pula ada sedikit panas baran. Sebagai perempuan sulung, Kak Liza akan mengambil alih tugas memasak dan mengemas rumah apabila ibu kami keluar bekerja. Kak Liza seorang gadis yang cantik. Dia lebih banyak mewarisi raut wajah ayah kami, berkulit putih kuning dan berwajah iras kecinaan. Ketika mudanya, ramai yang memanggilnya Dian Piramli. Dia juga pandai memasak. Aku paling suka masakannya, terutama nasi goreng kampung dan asam pedas Johor. Rasa masakannya persis masakan ibu kami. Selain pandai memasak beraneka jenis lauk, Kak Liza juga pakar dalam membuat aneka jenis biskut, puding dan kek sarang semut. Kak Liza juga seorang yang sangat pembersih dan suka mengemas rumah. Dia amat pantang jika melihat rumah bersepah dan tidak terurus. Selain itu, Kak Liza juga berbakat dalam bidang seni. Kak Liza pandai menyanyi, berpantun dan menulis dengan gaya bahasa sastra klasik yang sangat indah. Namun segala kelebihan yang dia miliki tidak menjanjikan kebahagiaan padanya. Nasibnya tidak sebaik nasib adik-beradik kami yang lain. Dia sering bercerita dan berkongsi rasa denganku akan ketentuan takdir yang selalu membuatkannya berendam air mata. Kenapa sepanjang kehidupan akak ni asyik malang je yang datang bertimpa-timpa? Akak teringin juga nak memiliki keluarga yang bahagia, pasangan yang saling setia dan ikhlas mencintai, mempunyai zuriat yang cerdik dan sempurna. Tapi akak, akak tak ada semua tu. Kenapa eh? Sabarlah Kak Liza. Mungkin Allah tak memberikan kebahagiaan itu kepada Kak Liza sekarang. Tapi awan mendung pasti berlalu kan? Selepas hujan pasti ada pelangi, kataku memujuk. Tapi sampai bila? Esok? Lusa? Bulan? Atau sampai akak menutup mata? Apa salah akak? Apa dosa akak? Soal Kak Liza bertalu-talu sambil menangis. Aku terdiam 1000 kata. Aku terkedu dan hilang punca. Dan paling malang sekali, aku gagal menghentikan tangisannya. Aku faham. Kak Liza sudah terlalu sakit menahan 1000 luka. Bukan hari ini atau semalam, tapi sudah berdekad lamanya.

Sememangnya hidup Kak Liza sejak remaja lagi penuh dengan ranjau berduri. Kak Liza pernah dibelasah teruk oleh bangah, dek fitnah, jiran sekampung. Muka Kak Liza berlumuran darah kerana dahinya terluka akibat terhantuk di tingkap. Aku cuba meleraikan pergaduhan tersebut, tapi malangnya aku juga menerima nasib yang sama. Seminggu selepas kejadian itu, jiran yang memfitnah Kak Liza datang ke rumah kami dan memohon maaf kepada Kak Liza dan kami sekeluarga. Rupa-rupanya, dia berdendam dengan Kak Liza kerana Kak Liza telah menolak cintanya. Geramnya aku pada lelaki itu tak dapat aku gambarkan. Ketika Kak Liza berusia awal 20-an, dia telah disunting oleh seorang jejaka tampan. Rupa-rupanya, selama ini Kak Liza secara diam-diam menjalinkan percintaan dengan seorang jejaka yang dikenalinya dalam majalah URTV melalui ruangan kembang setaman. Jejaka itu bernama J, berasal dari daerah T. Dia memberitahu padaku hatinya berdebar-debar menghitung hari saat diijab kabulkan nanti. Namun panas yang Kak Liza harapkan sampai ke petang, rupanya tidak. Menjelang lagi 3 bulan majlis pernikahan Kak Liza, keluarga Abang J datang ke rumah kami. Pada mulanya Kak Liza menyangka kedatangan mereka untuk menyerahkan wang hantaran. Namun sangkaan Kak Liza amat meleset sama sekali. Rupa-rupanya tujuan mereka datang semata-mata untuk memutuskan tali pertunangan. Abang J meminta maaf kerana tidak dapat menunaikan janjinya untuk memperisterikan Kak Liza. Alasannya, dia telah diberhentikan kerja dan sedang mengalami masalah keuangan. Keluarga kami terkejut menerima perkabaran duka itu. Kak Liza tidak dapat mengawal perasaannya. Aku nampak dia menangis teresak-esak sambil menuju ke biliknya. Setelah tetamu pulang, aku nampak ibu memujuk Kak Liza. Aku lihat ibu juga turut menangis. Sejak putus tunang, Kak Liza banyak berubah. Dia menjadi murung dan asyik berkurung sahaja di dalam bilik. Sudah beberapa malam Kak Liza mengadu dia tidak dapat tidur. Katanya kenangan bersama Abang Ji terlalu banyak sehingga dia sukar untuk melelapkan mata. Sebuah kotak yang menyimpan berpuluh warka biru daripada Abang Ji ditatap dan dibacanya berulang kali sambil menangis. Dia sungguh terkilan dengan tindakan Abang Ji yang sanggup melupakan segala janji dan mengkhianati cinta sucinya. Sejak putus tunang, Kak Liza bersikap dingin pada lelaki. Walaupun ramai yang ingin menyuntingnya untuk dijadikan isteri, namun Kak Liza tetap menutup rapat pintu hatinya. Perasaannya pada saat itu benar-benar terluka dan enggan mempercayai mana-mana lelaki lagi. Puas ibu memujuk Kak Liza agar melupakan J dan menerima lelaki lain. Ibu menyuarakan rasa kebimbangan, takut tidak dapat melihat Kak Liza naik pelamin. Ini disebabkan kesihatan ibu semakin merosot akibat penyakit asma yang dihidapinya. Apa yang ibu bimbangkan benar-benar terjadi. Ibu telah pulang ke rahmatullah sebelum Kak Liza sempat menjadi raja sehari. Aku dan Kak Liza reda atas pemergian ibu. Namun jauh di sudut hati kami, rasa terkilan tetap ada. Kehilangan ibu menjadi satu tamparan hebat buat kami sekeluarga, lebih-lebih lagi pada Kak Liza. Mungkin kerana amanat ibu, akhirnya Kak Liza membuka pintu hatinya untuk mencintai dan dicintai oleh insan yang bernama lelaki. Ketika itu usia Kak Liza menginjak lewat 30-an. Mungkin kerana jodoh, akhirnya Kak Liza bernikah dengan seorang pemuda yang seusia dengannya. Jejaka itu warga negara Singapura dan masih bujang. Mereka mengikat tali pertunangan selama setahun. Akhirnya persandingan Kak Liza berlangsung secara sederhana tetapi meriah dengan kehadiran sanak saudara.

Kehidupan Kak Liza pada awal perkahwinan nampak bahagia. Namun, kebahagiaan itu hanya seketika. Kak Liza diuji lagi. Dia mengalami keguguran sebanyak 2 kali. Akulah yang menjaganya ketika dia dalam pantang. Setelah hampir 5 tahun menunggu zuriat tercinta, akhirnya suami Kak Liza memberikan cadangan agar mengambil anak angkat sahaja. Kebetulan, adik suaminya sedang mengandung dan dia hendak menyerahkan bayinya itu kepada Kak Liza untuk dijaga. Kepalang gembira Kak Liza mendengar berita tersebut. Tibalah hari adik ipar Kak Liza hendak bersalin. Kak Liza dan suaminya pergi ke HSI JB. Setelah selesai semua proses dokumen kelahiran, Kak Liza dipanggil oleh adik iparnya untuk mengambil bayinya. Bayi lelaki itu sungguh comel paras wajahnya. Namun malangnya doktor memberitahu bayi tersebut mengalami kecacatan fizikal pada kedua-dua belah kakinya. Kedua-dua tapak kaki bayi tersebut terlipat ke atas. Allahu Akbar. Walaupun bayi itu dikategorikan OKU, Kak Liza tetap memeliharanya dengan penuh kasih sayang sehingga dewasa. Beberapa tahun kemudian, istana Kak Liza yang dibina atas dasar cinta itu akhirnya kecundang juga. Mereka berpisah secara baik. Kak Liza kecewa lagi. Setelah 2 tahun mereka berpisah, Kak Liza mendapat kabar bekas suaminya telah pulang ke rahmatullah. Hanya kepada Allah sahaja tempat Kak Liza mengadu untuk meringankan segala bebanan derita yang ditanggungnya. Akulah tempat dia berpaut dan menyandarkan bahu untuk bangkit semula, meneruskan kehidupan ini. Aku hanya membantunya sekadar yang mampu. Suatu hari, Kak Liza memberitahuku ada seorang duda kematian isteri hendak meminangnya. Aku memberikan kata putus kepada Kak Liza. Terpulanglah padanya untuk menerima atau menolak lamaran duda tersebut. Orangnya berusia lewat 60-an, seusia dengan Kak Liza. Dia pesara kerajaan. Setelah Kak Liza berfikir panjang, menimbang baik dan buruknya, akhirnya dia menerima lamaran duda tersebut. Aku mengadakan majlis pernikahan Kak Liza secara sederhana saja. Setelah bernikah baru, kehidupan Kak Liza masih diuji lagi. Kali ini dia diuji dengan masalah kesihatan suaminya pula. Sebelum bernikah, tidak pula suaminya menceritakan yang dia ada mengidap penyakit 3 serangkai yang kronik. Kasihan Kak Liza. Baru saja berkahwin, suaminya jatuh sakit pula. Sebagai seorang isteri, Kak Liza menjaga suaminya yang sakit sepenuh masa. Aku menyangka perkahwinan kali kedua ini membawa kebahagiaan dalam hidup Kak Liza. Rupa-rupanya menambah lagi beban dan membuatkan dia rasa lelah dan penat yang teramat. Maklumlah, pada usia meniti senja ini, terdaya manalah kudrat seorang wanita. Hanya 3 tahun saja Kak Liza dapat menjaga suaminya yang sakit. Akhirnya suaminya juga pulang menyahut panggilan ilahi. Air mata Kak Liza sudah kering untuk menangisi takdir hidupnya. Adakah Kak Liza tidak berhak untuk mengecapi kebahagiaan seperti orang lain? Entahlah, andai itu takdir yang telah tertulis untuknya, sejak azali lagi, Kak Liza kena terima dengan sabar dan redha. Siapalah kita untuk menidakkan takdir ini? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui apakah hikmah di sebalik semua penderitaan ini. Kini, impian Kak Liza dan aku hanya satu. Kami akan cuba menunaikan impian arwah suami Kak Liza yang tidak kesampaian untuk membawa Kak Liza menunaikan ibadah umrah. Dan aku akan menemani Kak Liza ke Tanah Suci bila tiba masanya nanti. Doakan kami semoga dapat melaksanakan ibadah umrah ini dengan sempurna dan mabrur.

0: Aku, Dia dan Lagu, Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang, eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
3: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Aradi, dan pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda adalah seorang sahabat Nabi yang mulia dan dikenali sebagai seorang yang bijaksana, ahli ibadah dan penghafaz Al-Quran. Nama sebenar beliau ialah Uwaimir bin Zaid bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau diberikan gelaran Abu Darda kerana memiliki seorang anak perempuan bernama Darda. Isterinya pula dikenali sebagai Ummu Darda. Kisah keislaman Abu Darda agak unik dan termasuk antara yang lewat di kalangan kaum Ansar. Pada suatu hari, ketika Abu Darda tiada di rumah, sahabatnya Abdullah bin Rawahah dan Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhuma datang ke rumahnya dan memusnahkan berhalanya. Apabila Abu Darda pulang dan melihat berhalanya musnah, beliau terkejut dan pada awalnya merasa marah. Namun, Ummu Darda menegur dengan berkata, jika berhala itu mampu memberi manfaat atau menolak bahaya kepada orang lain, tentu ia mampu melakukannya untuk dirinya sendiri. Kata-kata Ummu Darda ini menyedarkan Abu Darda. Beliau mula berfikir dan menyedari kebodohan menyembah sesuatu yang tidak berdaya. Setelah itu, beliau meminta isterinya menyiapkan air untuk mandi dan pakaian. Kemudian, beliau segera menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keislamannya. Setelah memeluk Islam, Abu Darda meninggalkan perniagaannya dan menumpukan sepenuh perhatian kepada ibadah dan menuntut ilmu. Beliau dikenali sebagai Hakimul Ummah, iaitu orang bijaksana umat ini. Kerana kebijaksanaannya dan kedalaman ilmunya, kata-kata hikmah beliau sering menjadi pedoman. Abu Darda mengamalkan kehidupan yang sangat zuhud, iaitu menjauhi kemewahan dunia dan sentiasa merasa cukup dengan apa yang ada. Khalifah Umar Al-Khattab pernah menziarahinya di Syam dan melihat kehidupan Abu Darda sangat sederhana sehingga Umar merasa terharu. Beliau dilantik oleh Khalifah Umar sebagai qadi, iaitu hakim pertama di Damsyik, Syria, dan juga sebagai guru untuk mengajar hal-hal berkaitan Islam kepada penduduk di sana. Abu Darda radhiyallahu anhu antara kalangan sahabat yang menghafaz Al-Quran keseluruhannya dan seorang dari kalangan Kutabul Wahyu, iaitu para penulis Al-Quran. Dalam Sahih Bukhari, daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan hanya 4 orang yang menghimpunkan Al-Quran di masa itu, iaitu Abu Darda, Mu'adh, Zaid bin Thabit dan Abu Zaid. Abu Darda radhiyallahu anhu terkenal sebagai seorang yang sangat tekun dalam beribadah. Beliau sering berpuasa pada siang hari dan menghidupkan malam dengan menunaikan solat. Sehingga Salman Al-Farisi pernah menegurnya. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu dalam sahihnya. Daripada Abu Juhaifah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah telah mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Satu hari, Salman datang menziarahi Abu Darda dan melihat isterinya Ummu Darda dalam keadaan yang tidak berhias. Salman bertanya, apa yang terjadi kepadamu? Isteri Abu Darda menjawab, saudaramu Abu Darda tiada lagi hajat kepada dunia ini. Apabila Abu Darda datang bertemu dengan Salman, beliau menyediakan makanan untuk Salman sebagai tetamunya. Kata Abu Darda kepada Salman, makanlah, aku berpuasa. Kata Salman, aku tidak akan makan, sehinggalah kamu makan bersama denganku. Lalu Abu Darda terpaksa berbuka puasa untuk memenuhi permintaan Salman. Pada malam harinya, Abu Darda bangun untuk menunaikan solat malam. Tetapi Salman berkata, tidurlah. Abu Darda pun tidur. Kemudian dia bangun lagi dan Salman berkata, tidurlah. Sehingga pada akhir malam, Salman berkata, sekarang bangunlah. Mereka berdua pun bangun dan menunaikan solat malam bersama. Setelah itu, Salman menasihati Abu Darda dengan berkata, sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak ke atasmu. Dirimu mempunyai hak ke atasmu. Keluargamu juga mempunyai hak ke atasmu. Berikanlah hak kepada setiap yang berhak. Abu Darda kemudiannya menemui Rasulullah dan menceritakan apa yang berlaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Benar apa yang dikatakan oleh Salman."
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Aku membahagikan salat di antara diriku dan hamba-Ku menjadi dua bahagian. Hamba-Ku akan mendapat apa-apa yang dia minta apabila sekian salat di antara diriku dan hamba-Ku menjadi dua bahagian. Hamba-Ku akan mendapat apa-apa yang dia minta apabila seorang hamba berkata, 'Alhamdulillahi Rabbil Alamin,

0: Firman, hambaku sedang memuliakanku. Apabila dia berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Maka Allah berfirman, ini adalah perjanjian di antaraku dan hambaku. Hambaku akan mendapatkan apa-apa yang dia minta. Apabila dia berkata, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, jalan orang yang engkau berikan nikmat, bukan jalan orang yang engkau murkai dan orang-orang yang tersesat. Maka Allah berfirman, ini milik hambaku. Hambaku akan mendapatkan apa-apa yang diminta olehnya. Hadis riwayat Ahmad dan penyusun kitab Sunan yang 6 kecuali Al-Bukhari.
1: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sebentar lagi masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha

الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله

التامة والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan

0: alunan irama dalam rindu.
1: Cinta, oh cinta yang senyata, hanya dapat ku sematkan di dalam dadaku yang remaja.

0: saja.
1: Kajian Klasik 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Radio Klasik menggamit kenangan 6.4 minit pagi waktu ini, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih abadi untuk semua. Hidup ini, saudara, ibarat sebuah lagu, ada tinggi rendah nadanya. Namun setiap alunan membawa kita menuju destinasi. Semoga destinasi kita hari ini akan baik-baik saja. Dan semoga perjalanan kita juga akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seketika tadi, saudara, 5.54 minit pagi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Syuruk nanti 6.59 minit pagi. Terima kasih kepada yang terus bersama-sama kami walau di mana-mana saja saudara berada ketika ini. Untuk hari ini pertemuan kita 30 September 2026 bersamaan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hari Rabu hari ini. Hari pada pertengahan minggu. Semoga semangatnya lebih jitu. Dan saya mengharapkan semoga saudara akan terus terhibur dengan lagu-lagu menggamit kenangan yang disiarkan menerusi ruangan sajian klasik sehingga pukul 10 pagi nanti. Bersama-sama saya, Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati.

Radio Klasik menggamit kenangan 6.19 minit pagi ketika ini dalam kedinginan pagi, saudara. Terima kasih memilih Radio Klasik untuk terus menghangatkan suasana. Lagu-lagu menggamit kenangan. Selepas ini kita ada lagu daripada Fauziah Latif, Dari Kaki Tangga ke Menara. Lagu ini rakaman tahun 1994. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki. Baik, terima kasih rakan kerabat Radio Klasik yang singgah ke talian WhatsApp saya, ke talian WhatsApp Radio Klasik. Daripada Mat Daud Ahmad dari Kuala Nau, ini yang berada di Kampung Baru Kuala Nau, Baling, Kedah. Cantik di mata, cantik di hati. Semoga sihat selalu, katanya, bersiaran di Radio Klasik menggamit kenangan. Selamat pagi rakan-rakan pendengar setia Radio Klasik semua. Semoga semuanya sihat-sihat selalu. Di tempat saya hujan pagi ni, alhamdulillah, hujan rahmat. Terima kasih Kak Tipah Sakijan dari Parit Sulong, juga Rozita Abdullah, Cikgu Azlan dari Johor Bahru. Selamat pagi juga untuk Kak Nur Lela dari Batu Pahat Johor, Mak Ruk Namposin dari Singapura. Juga tak ketinggalan Haji Bari, Haji Ramli, Baharudin Tahir dari Rompin, Osman Dahan dari Ipoh, Zalia Hussein dari Ipoh, Jali Boyan dari Singapura, dan ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak yang sudi untuk memeriahkan talian WhatsApp kami. Macam biasa 0135656128. Dan jangan lupa juga untuk singgah ke FB Radio Klasik. Di sana boleh berkenalan dengan kawan-kawan yang baru, ataupun di sana boleh bertanya khabar dengan teman-teman yang lain. Dari Kaki Tangga ke Menara.

Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu.

Radio Klasik menggamit kenangan lagu daripada senario sebelum dan sesudah. Lagu ini saudara ciptaan Azmir, lirik juga oleh Azmir dan Azli senario. 6.49 minit pagi ketika ini. Selamat pagi yang baru saja mendengarkan Radio Klasik. Baik, saya kongsikan dulu tinjauan keadaan cuaca pada sebelah pagi ini. Di Semenanjung secara umum di ribut petir di beberapa tempat di Perak, sementara ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai di Pulau Pinang. Di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka dijangkakan jerebu, saudara. Sementara itu di Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Perlis dan Kedah dijangkakan tidak hujan pada sebelah pagi ini. Di Sabah pula hujan di beberapa tempat di Pantai Barat, Sandakan dan Kudat. Sementara itu di pedalaman Tawau dan Labuan dijangkakan tidak hujan. Di Sarawak pula hujan di beberapa tempat di Kuching, jerebu di Seri Aman, Samarahan dan Serian, manakala di Betung, Bintulu, Kapit, Miri, Mukah, Sarike, Sibu dan Lim Bang dijangkakan tidak hujan pada sebelah pagi ini. Baik, jika saudara inginkan maklumat lanjut, boleh terus layari laman sesawang www.met.gov.my. Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Baik, saudara, pukul 7 pagi nanti, utama 7 pagi akan ke udara dan kita akan kembali lagi sejurus selepas itu. Yang menantikan cubit-cubit manja, 7.30 minit pagi.

0: Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang, eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada. Kau ada suara, rupa pun ada.
1: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggambarkan.

0: 1,476 pelarian Myanmar pulang secara sukarela. Ubat melalui pos waspada cubaan penipuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Seramai 1,476 tahanan Myanmar dihantar pulang secara sukarela menerusi Opia 1.0 semalam. Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Kawalan Kementerian Dalam Negeri, Datuk Mazan Mahyudin berkata, mereka dibawa dari 14 depo tahanan imigresen di seluruh negara. Jumlah itu terdiri daripada 1,370 lelaki, 79 wanita serta 27 kanak-kanak berusia antara 8 hingga 60 tahun.
1: Program ini dilaksanakan secara sukarela dan selamat dan bertanggungjawab berdasarkan prosedur yang telah dipersetujui bersama dengan kerajaan Myanmar. Bagi pelaksanaan program penghantaran pulang ini, KDM mengenal pasti individu layak dan bersetuju untuk pulang secara sukarela.
0: Operasi itu merupakan fasa pertama penghantaran pulang sehingga 5,000 tahanan Myanmar secara berperingkat. Sementara itu, kerajaan akan memastikan keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi keutamaan dalam menangani isu pelarian Myanmar. Menerusi Facebook Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, komitmen itu menjadi asas dalam usaha kerajaan menyelesaikan isu berkenaan secara tuntas, termasuk penguatkuasaan, penyelarasan antara agensi dan kerjasama dengan Myanmar bagi penghantaran pulang pelarian secara sukarela dan berperingkat. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan 6 daripada 10 ahli KWSP disasarkan mencapai simpanan asas RM390,000 pada usia 60 tahun menjelang 2030. Menurut beliau, ketika ini 4 daripada 10 ahli berada di landasan mencapai sasaran itu. Namun, masih ramai rakyat berisiko kehabisan simpanan sepanjang tempoh persaraan. Katanya, keselamatan persaraan perlu bermula dengan pendapatan, pekerjaan yang baik dan keupayaan menyimpan secara konsisten. Beliau berkata, agenda gaji dan persaraan perlu bergerak seiring bagi memastikan rakyat mempunyai simpanan mencukupi. Dalam pada itu, 5 sen seunit agihan pendapatan Amanah Saham Malaysia 3 ASM3 diumum bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2026. Perdana Menteri memaklumkan kadar itu meningkat daripada 4.75 sen seunit tahun lalu dan merupakan kadar tertinggi dalam tempoh 7 tahun. Datuk Seri Anwar berharap agihan itu dapat membantu rakyat memperkukuh simpanan serta perancangan kewangan untuk masa depan. Kira-kira 87,000 pesakit dijangka menerima manfaat penghantaran ubat percuma menerusi program ubat melalui pos UMP mulai esok. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kerajaan menanggung sepenuhnya kos penghantaran selama setahun. Inisiatif itu dilaksanakan bagi membolehkan semua pesakit berdaftar menikmati kemudahan berkenaan.
2: Kita telah membuat keputusan untuk menyediakan bajet tambahan untuk pastikan di semua negeri mendapat manfaat ubat melalui pos. Kos awal yang telah diteliti oleh pihak MCMC adalah sebanyak RM5 juta, tapi dengan keputusan untuk melibatkan semua negeri, kos ini akan ditingkatkan untuk pastikan semua mendapat manfaat.
0: Kos penghantaran sebelum ini ialah RM5.70 di Semenanjung dan RM12.50 di Sabah dan Sarawak. Mengulas lanjut, Datuk Seri Fahmi memberitahu pendaftaran program UMP hanya dilakukan melalui fasiliti Kementerian Kesihatan. Beliau berkata, orang ramai perlu berwaspada terhadap cubaan penipuan menggunakan nama program itu. Katanya, tiada pendaftaran program tersebut dilakukan menerusi media sosial seperti TikTok atau Facebook.
2: Kerana yang berdaftar dengan program UMP, ubat melalui pos ni, pendaftarannya adalah melalui fasiliti KKM. Bukan melalui mana-mana akaun TikTok ataupun akaun Facebook. Jadi peringatan yang ingin saya berikan, tidak ada proses pendaftaran selain melalui KKM itu sendiri. Di klinik-klinik kesihatan, melalui fasiliti Kementerian Kesihatan sahaja. Bukan melalui akaun-akaun media sosial.
0: Pendaftaran UMP adalah percuma dan tidak memerlukan sebarang bayaran. Cadangan melanjutkan jajaran ECRL ke Rantau Panjang Kelantan bakal menghubungkan rangkaian rel Malaysia dengan jaringan kereta api Thailand. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata hubungan itu berpotensi memperkukuh kesalih hubungan serantau termasuk membentuk rangkaian rel Pan-Asia hingga Laos, China dan Asia Tengah. Katanya pembangunan rel perlu diintegrasikan dengan sektor pelabuhan bagi membentuk koridor darat laut yang mampu meningkatkan nilai ekonomi dan impak strategi. Kerajaan masih belum memutuskan kadar baharu gaji minimum. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata sebarang pengumuman mengenai kadar baharu itu hanya akan dibuat selepas mendapat persetujuan jemaah menteri termasuk Perdana Menteri.
3: Jadi saya tak tahu dari mana pihak-pihak yang luar tu dapat angka gaji minima naik, gaji minima 2,000, 2,100, 2,200. Jadi kita tak bolehlah kita nak umum apa-apa tanpa kebenaran atau persetujuan kabinet. Dan pertama sekali pandangan dan persetujuan yang amat berhormat Perdana Menteri. Memang harapan saya, saya kalau boleh sama seperti yang amat berhormat Perdana Menteri, kita nak tingkatkan gaji sebanyak yang kita boleh.
0: Beliau berkata penetapan kadar perlu berdasarkan formula dan kajian impak menyeluruh. Antara perkara yang perlu dinilai ialah kesan terhadap inflasi dan ekonomi negara. Ini pula usaha menangani isu buli di sekolah. Kementerian Pendidikan memperluas pemasangan CCTV ke 333 sekolah berasrama tahun ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata usaha itu menggunakan peruntukan tambahan RM5 juta. Jelasnya seramai 300 pembantu warden MyStep turut ditempatkan sejak April lalu. Ia bagi membantu pemantauan murid di asrama khususnya pada waktu malam. Katanya sistem aduan buli turut ditambah baik. Pengadu dan saksi kini boleh membuat aduan secara anonim bagi melindungi identiti. Sektor kreatif menyumbang RM130.7 bilion atau 6.8% kepada KDNK pada 2024. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, kerajaan terus memperkukuh potensi ekonomi jingga sebagai pemacu pertumbuhan baharu. Katanya tumpuan termasuk meningkatkan pemilikan harta intelek, pelaburan dan ekspor. Usaha itu juga bagi mewujudkan lebih banyak pekerjaan berpendapatan tinggi.
4: Perkara ini kita cuba zahirkan termasuk melalui penganjuran KL20 at Johor. Jadi sebab itu sudah pasti dari segi perancangan itu akan berterusan. Memang akan ada segmen yang kita akan angkat melalui ekonomi jingga.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Gubernur California Gavin Newsom menandatangani undang-undang baharu yang mengiktiraf Aidilfitri dan Aidiladha secara rasmi sebagai cuti umum di wilayah berkenaan. Melalui Rang Undang-Undang Perhimpunan 2017, sekolah awam dan kolej komuniti diberi kebenaran untuk bercuti, manakala kakitangan awam yang layak turut menerima kemudahan serupa. Langkah itu sekaligus memperakui kepentingan kebudayaan perayaan berkenaan kepada komuniti di California. Qatar mengesahkan negara itu kini bertindak sebagai perantara dengan menyampaikan mesej antara Amerika Syarikat dan Iran. Menurut jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari, langkah diplomasi itu diambil bagi meredakan ketegangan dan mencari jalan damai untuk menamatkan peperangan melibatkan kedua-dua pihak. Doha turut menyatakan kebimbangan terhadap sebarang peningkatan konflik ketenteraan berskala besar di rantau berkenaan. Sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 4 lagi masih hilang selepas hujan lebat mencetuskan banjir buruk dan ratusan kejadian tanah runtuh di Nepal. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal merekodkan 542 insiden berkaitan bencana di seluruh negara setakat 27 September lepas. Bencana tersebut turut memusnahkan ratusan rumah serta menjejaskan lebuh raya utama ke ibu negara Kathmandu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 hari ini tumpuan beralih ke Velodrome Izu apabila jago basikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang kembali membuat penampilan di pentas Sukan Asia menerusi acara pecut individu selepas tidak beraksi pada edisi Hangzhou 2022. Turut membawa cabaran negara dalam acara berkenaan Muhammad Syah Fidaus Sahrom. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1,476 pelarian Myanmar pulang secara sukarela. ubat melalui pos, waspada cubaan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
2: 7.16 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinaran cahaya mentari pagi, embun menitis, dingin terasa. Pertemuan kita tercipta lagi, saat manis dikenang sentiasa. Semoga pertemuan ini, saudara, pertemuan yang indah setiap hari dengan lagu-lagu menggamit kenangan. Terima kasih mendengar kami walau di mana-mana saja saudara berada. Dan terima kasih juga kerana memilih siaran Radio Klasik sebagai teman perjalanan saudara. Untuk hari ini pertemuan kita, 30 September 2026, hari Rabu, bersamaan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama-sama saya, Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati. Biarkan waktu mengalun seperti lagu yang tidak pernah berhenti, dan kita hanya perlu terus melangkah walau nadanya kadang-kadang tidak sempurna, kerana setiap persinggahan adalah satu nada lain dalam melodi kehidupan. Ada yang singkat namun meninggalkan gema yang panjang. Salam kasih sayang untuk semua. Ini dia Hasna Harun and the Spiritual Bintang Pujaan, dan selepas itu Mega menyusul dengan lagu Takdir dan Waktu.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, Ideal Sister dengan lagu Hanya Sekali. Baik, yang menantikan cubit-cubit manja sebentar saja lagi. Selepas ini kita ada lagu daripada Roslan Yus, Kau Ku Kenang. 7.28 minit pagi waktu ini. Nanti saya nak kongsikan dengan saudara tentang kaki lima. Jangan salah guna kaki lima. Sekejap lagi. Tapi untuk waktu ini, kita dengarkan dulu sebuah lagu. Selepas itu, cubit-cubit manja yang diterbitkan oleh Adalia Nasharudin untuk hari Rabu.

0: Cubit, cubit manja.
1: Betul sejak kebelakangan ni Asyik dengan anak-anak taskan kau je. Muka pun dah macam cikgu disiplin aku tengok. Aku nak tegur pun risau tau.
2: Jangan main-main lah. Jaga anak-anak dekat taska bukannya kerja mudah, Cik Alia. Oi. Bukan setakat tengok budak menyanyi lepas tu tepuk tangan aja tau. Kena kenal pasti keperluan setiap anak-anak tu. Mereka tu ada keperluan dan cara pembelajaran yang berbeza.
1: Betul lah tu, Shima. Cakap pasal kanak-kanak, aku terbaca satu berita menarik. Kemas nak perluaskan pendidikan untuk kanak-kanak autistik.
2: Betul. Mulai Januari 2027, Tabika Tunas Istimewa Kemas akan mula beroperasi di 132 daerah lagi di seluruh negara.
1: 132 daerah? Banyak tu.
2: Dan dianggarkan kira-kira 2,000 kanak-kanak autistik bakal menerima manfaat daripada perluasan ni.
1: Maknanya, peluang untuk anak-anak autistik mendapatkan pendidikan yang bersesuaian akan jadi lebih luas.
2: InsyaAllah. Tapi sebelum bermula Januari nanti, ada beberapa proses yang perlu dilalui. Pengambilan dan saringan akan dibuka pada Oktober ni untuk proses pendaftaran dan penilaian kanak-kanak autistik.
1: Kena jalani saringan dulu ke? Bukan terus daftar dan masuk kelas macam biasa tu?
2: Mestilah tidak. Untuk anak-anak autistik ni, selain pendaftaran, perlu disaring dulu. Dan saringan tu turut melibatkan pemeriksaan bersama Kementerian Kesihatan bagi menentukan tahap autisma mereka.
1: Bagus juga. Jadi, keperluan setiap kanak-kanak boleh dikenal pasti dengan lebih baik.
2: Betul. Dan satu lagi, perkara penting. Anak-anak autistik juga perlu berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM.
1: Kenapa perlu daftar JKM pula?
2: Supaya mereka boleh menerima bantuan atau allowance yang disediakan. Sama seperti kemudahan yang dinikmati oleh kanak-kanak berkeperluan khas di bawah Kementerian Pendidikan.
1: Jadi ibu bapa kena ambil tahu juga tentang perkara ni. Jangan fikir pendaftaran sekolah je dah cukup.
2: Tepat sekali. Pandai kau Lagi satu yang menarik kan, Alia, Kemas juga akan mengambil hampir 400 guru untuk ditempatkan di Tabika Tunas Istimewa.
1: 400 orang guru? Maknanya guru pun kena ada persediaan khas.
2: Memanglah, Alia. Sebab tu Kemas sedang berbincang dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI untuk mendapatkan sijil profesional pendidikan khas kepada guru-guru berkenaan sebagai nilai tambah.
1: Baguslah kalau guru dapat pendahan dan kemahiran tambahan. Sebab mendidik anak-anak dengan keperluan yang berbeza bukan sesuatu yang boleh dibuat sambil lewa.
2: Pandai. Kita sebagai guru kena faham setiap anak ada potensi masing-masing. Cara mereka belajar mungkin berbeza, tapi mereka ni tetap perlukan peluang, perhatian dan sokongan.
1: Alhamdulillah lah kalau macam tu. Nampaknya sokongan yang sesuai memang penting untuk perkembangan anak-anak.
2: Sebab itulah, Alia, kita ni jangan cepat melabel atau membandingkan seorang anak dengan anak yang lain.
1: Betul. Kalau kita nampak seorang anak belajar dengan cara yang berbeza, kita cuba faham dulu. Bukan terus menghukum.
2: Pandai. Faham pun.
1: Suka aku tengok kau. Jelas nampak sifat keibuan dekat kau, Shima.
2: Puji dah apa-apalah tu. Sebab sifat keibuan tu lah yang buat Abang Saif aku jatuh cinta ke aku dulu.
1: Yelah.
2: Kau ada? Tak ada kan?
1: Tengok kau jadi ibu singa lagi.
3: Cubit, cubit manja, terbitan Radio Klasik.

Gandingan suara Laila dan R. Azmi menerusi lagu Cemburu Buta. Lagu ini saudara ciptaan Abdullah Sani dan lirik juga oleh Abdullah Sani. Baik, R. Azmi, selain dari berduet bersama Laila, antara penyanyi wanita lain yang sering bersama R. Azmi bergandingan iaitu Lina, Muhammad Latif, Normadia, juga Nona Asiah juga pernah bergandingan bersama-sama R. Azmi menerusi lagu Di Mana Kau, terbitan tahun 1953. Selain itu, R. Azmi juga pernah berduet bersama Rubiah dan Rokia Wanda. Baik, saudara, lagu ini seterusnya lagu daripada Datuk Jamal Abdillah, Sayap Terluka. Dan kita akan dengarkan juga selepas itu Datin F. Farizan menerusi lagu Jangan Pergi Dariku. Baik, lagu-lagu yang disiarkan di Radio Klasik bermula tahun 50-an sehingga 2006. Jadi kalau saudara dengarkan lagu-lagu kami, ada variasi dan juga sepanjang zaman. Jadi kadang-kadang mungkin ada sesetengah lagu yang bukan menjadi kenangan kita, tetapi lagu itu menjadi kenangan orang lain. Yang penting menggamit kenangan. Ini dia lagu rakaman tahun 1988, lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop, Sayap Terluka, Datuk Jamal Abdillah.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tristella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

Jadilah pengguna bijak. Tentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Kenal pasti sumber berita. Adakah ia boleh dipercayai? Fahami apa yang anda baca dan cari penjelasan. Menilai dengan membuat pertimbangan sewajarnya. Dan selidik lebih mendalam menjangkaui sumber awal. Jadilah pengguna bijak dengan menentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.